0: Kas nega kena seorang ahli doktor pina yen lebih segi yen raptai penuh istiadat perbarisan karap tai rapat raksasa Brahmanga anu pin beranak ti wahit Sarawak di mai prosawa semoga hagi ga konsert rakyat adiki aratna adi re dog up ina aratna lebo temple tuju ka lebo wayang aratna main bazar tuju lebo temple lebo wayang nuju ka aratna main bazar samun aran Gambir nuju jalan Tun Abang Haji Openg kas lagi hagi ga kada ge so aratna adi re guru Dr. Up Anuati ane yeah. Aran sinek nga gereja St. Thomas apankah aran na McDougall
1: yeah betul jadi ingat de murah orang dinu ama betul hagi ona-ona ingat de sekurah de puro St. Thomas ataupun St. Mary jadi meet tera orang alternative tu boken ingat meet ona ingat ataupun tet ona ingat nang tengah honu iti tia
0: betul kan sebenarnya aran adi Dr. Up di kawasan sekurah St. Thomas sama St. Mary is in aran McDougall pi guru so pukul semang isasan Anuati dekat pukul semang dua setiap ngarem semang Oktober adire jadi kira ia lagi dua minggu,
1: minggu. Jadi dua minggu ini dah hata sama bisabar sobat iti ia dah antara program khas sen rakyat Sarawak dua tinu ke pisua so para pimaster pimaster negeri tu ya Zal ya
0: kan selagi ngga semang Oktober anina ngga anu satu lagi nang tak anu sebetul i yang istiadat perbarisan sama rakyat para raksasa diki pikir sok pukul jun dega pukul jun isasan pukul semang dua yun andu ka konsert rakyat dinge redong ngatur sok pukul jun isasan dega strep ngarep menjadi asna ke PDRM bertayan ke ratus beda kembali tinggal rami adi dong ngatur di kawasan Padang Merdeka maya pasan motor di bingin aran lebih sige yun isasan semang Oktober amai lagi istiadat pembarisan ka snege yun na barata adi tinggal konsert rakyat tadi snege ada bertayan ke manyah pasan motor bingin arat amai ati ina kada geso ngat tak arat sesak arat badeg jadi ata di mendek tinggal konsert tadi sebenarnya lagi ke kawasan-kawasan adi mendekat pada PDRM yang pasang motor amai kawasan-kawasan mending Padang Merdeka so pergerak di Dr. Up
1: ya kan jadi ingat de sofah ni ha deraan ni ingat ketui lagi semua ada buran semua nara Pak Unuiti ya taja tua poran tiap sopi pasang kemah ke pasang pentas ke ni ke jadi ingat de ogi murah radi no teratnang bisabar
0: bicara-jaga
1: ya bicara-jaga dua keadaan orang de aku bisa nang memang jam amat peak hours nyenang hanya ada meet ona ruah tengah honu lagi dua tinu ga singumi pun sama gezel ya jadi ada sama-sama lebih timang rasa kurangnya ada boken ada pakai orang semua ada de pakai motor de ayu-ayu de bas-bas ingin de orang nuduknya de boken
0: ke rekas juga ia nak berdingin dengan tak kena lagi urusan di kawasan Padang Merdeka lebih segi di klinik filo kan mengembat angan guna ke nang ta mun awal akan bayi ngata tak rasa sesak rasa badeg ali jadi
1: ya jadi keadaan jerebu pun makin berkurang gadin keadaan cuaca te anu te pun semakin pagu getia jadi aktiviti-aktiviti de sopa me boge ge obong atur jadi tiara antara peruang yang sama-sama odi ke sopa na aktiviti sopa mama te ingat de metui de odi exercise nya dang ataupun odi jogging ke bersuah ke kali tiara te tajah na aktiviti-aktiviti sopa pak sentiasa berjaga-jaga
0: betul sama-sama tak bisa jaga lebih-lebih sehingga berata berguna ke tak prati jari prati semuki kamu takah IPU di kawasan tak lebih-lebih sehingga berata di kawasan Kuching. Jadi tak pucuk dengan filo hatta kakar yang pasal Mijang Ngupi.
1: Mijang Ngupi.
0: Mijang Ngupi tak sesat hati tak kakar nang pasal Anika pimiu kadong pimasta yang pini kena tak?
1: Jadi ingat dapat send ataupun ingin komen yang di ruangan komen FB dan pagi itu ataupun telefon kang nombor 02-2-2-4-3-E ataupun
0: 2-2-5-0 kan sedaga kami lagi berdengar tak kami lagi nang tak nang dipuat Anika sebetul topik tadi kira-kira pasal nang pimiu kadong pimasta adingin nang tak sebetul ingat kenaru ni ingin kenaru atak rakan senaga ni gedege ia tapi kena atak sebetulnya. Lebih-lebih sehingga kami nyaba namanya atak ruah mawah sengarep teru mindo nyukat.
1: Itu bukan no, ni ini dah atau mak terik ruah sengarep so sengarep kan bahaya. Bahaya. Jadi moga masam kes apa berlaku kes culik kau ni ke telefon kes ngerupak kau ni ke jadi itu sebab berapa rumah ada sukar yang naru-naru ada
0: betul rasa lagi dengan Tak Nur Atikah ada sebuah kasih komen pasal topik micang ngupi Tak Nur Atik yang pagu topik berpagi ti abak matan sungkoi mati sungkoi muas ti masa ndak dah lagi tian ada sampai ti na DJ ada betul na sendak ti wang ada lebih sungkoi abak matan na pagu tinan paan kesong ataupun singau nah, anak wang ada menyendak dengan anak aba matan sungkoi bing nam os tipu lah mak ti hanya mitos saja kuat ne.
1: Oh nak jomah Nadine sir.
0: Betul kasi ni nang awang gitu ingat senang awang putung biso kedadak kinang terlalu biso inang salut payah na kuan namba tu usani na tin na memang selalu nyaluk payah na wang putung biso bina inang kami tak in terlalu biso akan segera sampai sesan ke hiat na belingan tak gitingan ta Marcel. Marcel enang maya guru tunu meja tak kenang mau baga meja ke tempat yang tuman. lepas ana enang maya guru tunu batar tak kenang tak kenang an perkis.
1: Perkis.
0: Betul batar tak
1: kan tempat guring.
0: Tempat guring beus. Lepas ana enang maya mupu pinggan tak dog mangut tubi. pagi dah pas betul ni jambat ngajar tak beda beradat di tadik-tadik kayu baik kayu adi udip apankah adi deh ngasuk senang
1: betul lagi sebenarnya itu bukan
0: betul
1: kedak lagi ke pengomong tak tenang mak beragu takkan tertonek ke dapur
0: tak ni nak filo
1: tiap muka oleh kawan nyamak.
0: Pas betul ifilo kami beragu te ya kemai beragu beragu te pinguman sawu
1: ataupun tiak royang morat ke wo pinguman de tonde ka inu sebenarnya jadi mungkin lagi boker lagi pikar-pikar boker ada ogi pinguman yang sebut ke ni ke dia mungkin yang mitos ataupun fakta
0: mitos fakta kan ni mana di masel anti ja agi sebetul i agi nang tapi nerang i adi betul nang manya guru ditulu batar amai batar ti tepat tak guring okey tapi sama dengan tak di telefon tak isa san anwati hello
2: hello di je hello
1: hello
2: di je hello
0: selamat isa san
2: ang selamat isa isa
1: grand
2: call di ni
0: ya agi kena topik bijang pita
2: call di jadi mega tu call di jadi pakai metik sambutan sebab kada masa sarah kan ni kada main lagu kah minyo kah sebab aku on the way pari so semata ni dia lalu pari lima pari ko ko takutin dia dapat bagi apa dia
0: agi kena meja ngupi tak no hati
1: ya
2: agi ati pasar ni budaya depta tu ni kena ketika agi itu ni agi gaya ni lucu lucu atau pun lagi gaya dia dia harap duk susah aku dia explain lah pak kita ni kena gelah sebab bagi kecuan ni gaya ke ajaran ni masa kami muna mun mupuk pigit makuk lah ida kena kenyambang sebab ni sebetul dia bangga ada pape bangga ada raak lah ni lah
1: betul
2: kok mana dia mana tak bertepung sengarum dia bertepung sengarum buat dengan bertepung
0: bertepung
2: bertepung hati nyamba muni bejeit agak muni terus tak misal ka jadi nyamba bejeit pakai uto pakai benang pakai trade jadi sebetul hati ngai halang atau ani dog tambah kutos. Enang betul lulusak dah.
1: Ya.
2: Ayah nang parisit ni nang parisit. Ani bertepung sehari.
0: Betul.
2: Tapi betul lagi ayah ni halang ayah beda tak ada tema utos ataupun pin. Pin. Naite ita bek tangan tak lah anila. Jadi nang yo, jadi nang betul nang rusak sini nang. Kok mana dengye? Manyahman lah dengan baik. Ani sebab.
1: Ani wat?
2: Ati ni lucu. Ani lucu. Biasa tak begaruk berkembang de. Dengan baik.
1: Ya betul.
2: Mantap. pakai tisu wepa atau pakai pin baba gata dengan pakai tangan baik.
1: Betul.
2: Jadi masa masanya mentadar de kami tak sok jambat nak tak kok bergaduh maka kita mak tak dengok tangan tahan ni kita anak tuan berkais pada walaupun nak kok mengok tangan tak baba gagi nyam imeda kena gagi nyam tiga ge bara ani na bara sibe sama ni nyam ikiri masa kami mukiris jadi enang kini de kan paris ni na man maka te nate begede mitos tu nyamba
1: iya
2: gagi gagi ni logik dengan mun ya komna dingi aninya mun ruah ngareup ruah ngareup manya masa ka dengar jemaah sini nang aman do mapenu sini nang mindo mapenu sini nang
0: mindo mau wa tetok yukat mindo aset nyamba nang
2: masa kami ngaruh pekoju banyak panu sini nang banyak masa kami muna nang gisa mani ataupun dari dayung lah gininya ngani memang merubagat enang semin dua mana mindo tu mepanu sini nang ngomot mindo mepanu pakai sebetul bangga dah nang berubi
0: ya betul
2: dek sengah harap pakai nak ke jadi Monik dayuk dah ada penuh.
0: Ya. Yeah. Bahaya guys betul ri. Ya, arti sebenarnya ya na keselamatan.
2: Ya, yeah, betul kau kata betul. Betul betul. Ten sawu.
1: Yeah. Kok
2: menek dinge ani dinge.
1: Ani.
2: Pas pasar pas.
1: Pasar
2: ni? Pasar mena penun.
1: Penun. Okey.
2: Penun. Kami tak penuh nanti muka aku kedahan dengan dia nanti lagi ke aku Sabah
1: ya
2: lagi aku Sabah sebab apa tulang ni dek aku muka dai dai piit jadi aku ready kat tarunnya ayo dengan aku dia nyetuk sebetulnya dia nyetuk enang dia unok dia kami kuda unok kena tempat lah no nak dia ni anak anak kelas sana kopi amai aku biasa teban ya dia Tek aku ni pari ke aku pakai aku nyesak dengan aku anak radu ada anu ada kuda ada pari karun ada dinok mani ngah ada kuda nang ada kuda ane pak japa ane dah ane rekan tu ngagerek dia apa aku mendapat tangga gadep ku memai my stitches yo
1: punun lah
2: punun penon.
1: Ya, bahaya.
2: Hari dengan kau nombor tabat aku. Ha, aku mendong baru mendong bom babak hinda aku di tejah deda aku no.
1: Pamidek mide sam, asa pasal pinguman ni ti mak teriak main-main so apa kadang dia ngasi.
2: Saya nak agak.
1: Asa pasal pasal deboken, pasal deboken bolera atau
0: tak bisa
2: ya kan. Betul betul betul. Kau mana dengar ah? Kau mana pasal lemang? Lemang. Lemang. Kau mana aku di muah kai lemin dengan aku di kapong deh. Exactly ngerti dari lemang. Jadi edang deh mana lemang deh? Deh aku. Aku nak deh. Dari aku mad aku menyepak batu. Jadi terinju aku ane. Terinju aku berdaya. Berdaya. Aku punon nanti.
1: Punon. Punon.
2: Okey, Syabah aku lagi. Lagi ia ni betul bo, pasal pengumuman.
1: Ya, yeah, pengumuman. Pengumuman cara gerah dia. Ini dia dia main-main.
0: Dia dapat kan? Nang main-main.
1: Saya nak mana teman.
2: Teman. Yang tak ada
1: teman, betul. Pas-pas.
2: Lagi yang tak ada ada. Mungkin lah. Ataupun tadi-tadi lah di pinggir tanah. Kurang-kurang tak sama dengan pinggir tanah.
1: Betul.
2: Namanya ada. Sebab aku ia tak ada kunang. Merasa keudan penun mendap keudan penun mendap sau mendap kami mendog kami dog lah sau mendap so aku DJ Hazel DJ Fellow aku request ragu ku teris asenku emperor sendiri out. So akan kita song dedication ke Rabi Sengah di dua di county kau bawa DJ DJ kita di beken kau bawa grup geng geng awak kau mena bawa peminat peminat YFM dari yang dikir di dalam sudah dingin aku ingat nih selamat isan harap sob bara tak di dalam senang kat damai jadi hati aku berdegupak bak kepare bergorot kiris sebab jadi buah kena lagi nipis biasa bergorot bak
0: okey terima kasih Mr. Sam
2: okey terima kasih kerana di okey bye
0: okey ada jah tambah bersama dengan Mr. Mede Sam
1: boga
0: apa pasal pas pengumuman kadang nang tak betul lagi betul
1: ya sebab betul je nak adi nak semua nya ada nyanyom api ngomata semua sebab pasal pinguman jarang teri main-main. Saya nang tomat tu biko ni ke mesti teri tomat. Mesti terpas-pas jaga ni ke materi main-main. So apa punen ni tina boga masam pikara ada dapat berlaku.
0: Okey sebab tak bisa mangga terpasa komen-komen berdengar di Facebook Wave Media atau di Promo di bersama. Yeah. Nasrin Garahayu Kronia tetap bersama.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Pronta bersama Angga Ambros and Ku Teris Asengku di Pramantai Sesat Nuati dalam segmen Mekat Kelimuhas.
1: Iya, jadi itu masih lagi dalam topik Mincang Ngupi dalam pagi. Ti, oh ni, nangnya, sina sama ingan pernah sobutah dopan ingan pakai naru ke ataupun you know, pakai ngakar-ngakar sejak ke sen Pimagu. Dap tak bersama. Ingat apa, dah ingin derangan komen FB dalam pagi ti ataupun telefon kau dah nanya nombor 0-2-2-4-2-0-2-2-5-0.
0: Kan sedikit ia tak ringan tak no artikel lagi dengar komen nak orang manuk saku kucing-kucing nang dah mesti ada inya ke bus kuat nambah tu pakti betul je wang manuk saku kucing-kucing ini seorang manuk nang dah kenang ramin mesti ada saudara ke bus ataupun menam kan sedikit ni pun nak dimas keadaan no artikel tak filo lagi ke pemiyu nyambah nang kambai kusah manuk kusah lagi jawet namanya ruah dia kambai tarik ruah ruah soaren kambai ki manuk kusah jawet namanya ruah
1: niwat
0: nyabanang teru lagi har adi dia kena jadi
1: binatang ti yang ingin amaran
0: betul pak depan betul kada pak amai tati kada tak depan betul kada tak tunda le
1: ogi ni lagi za sumber ogi butterfly yang morat kau arunnya depan omu pernah ngocit ke itu?
0: Betul.
1: Semua agi butterfly yang morat ke arunnya sama ada oginya a dia nak keborita ataupun oginya a dari doi.
0: Betul.
1: Aku pernah ngaji tu tak aku sih.
0: Kan sedikit hati dep amaya tak de sama-sama dega tak puat nang betul kan dia filo.
1: Iya iya.
0: Pas nega lagi gerai at nang kami berembang ataupun di nang filo ti jahina butterfly berembang kami lagi mereka arut nang lagi nang tak ahli rawang tak adi mbah matik di ruah adi mendek muah ke arut setiap pandang.
1: Pan motor ke dia ya. Ataupun ni nangnya pengomar tu ya zaman tengah bus seni binatang itu rasa
0: betul betul kau amai tak lupa betul kan tu pakai tak tunak ada
1: bukan ni lagi Azalia payung pernah pengomar aku nang itu mak buka payung dan wah aren toru lagi dipe
0: betul
1: toru lagi dipe
0: pas betul ni kami nak pikir-pikir dengan logik kami tak buka payung dalam aren taruh tak ngaradi arut
1: sipak ke
0: sipak ke lagi kucing betah
1: kan sipak tiap payung tu kotak ke
0: kadang-kadang tiap kami anak-anak main payung tiap pusing-pusing payung tiap kucing betah ke
1: bahaya
0: ya
1: jadi ini renangnya sina para pengumuman ada pak Adin macam jarang semua tak ngajit tiap dan joman dia bau-bau Adin jarang tak ngajit kau hati dan apa dia bau Adin pun ya pun agak pikir ngakar ini dah mitos saja
0: pas sebenarnya filo kadang kami kami jemaat lagi kedengar ke kami berapi mas di tempat anak-anak bawa ke pasar kami anak admiris barang mainan lang maya miris sinar dia jual
1: jadi bisina dia jual
0: sinar dia jual kadang kami temak barang di kedai maya temak tiap polis nakap dia
1: lalu dia berani dia tomat-tomat kau kan
0: pas betul lagi gandik nang tap dia kena iga pemas tak taruh tak tamak lebih sehingga kami nang tak nang basah kaca kan taruh rebuk buta kami rebuk buta demi iris pun tak terpaksa berganti
1: bayar pari diti nangnya yang nusahnya ada boken lagi ok walaupun tak ada peraduit terima barang terpaksa terbayar ganti rugi rugi dari segi boga perkara rugi ya tak ada miris barang ini rugi ya tak bayar barang tak ada miris
0: barang rusak atau bayar ok dan sama dengan tak ada gig telefon tak ia sesat nak nanti. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Hajar DJ Silo.
1: Selamat pagi semua.
0: Ani abang
2: kan? Pagi. Ku tengah kodok kepui.
0: Bah, ni nak kodok kepui Adin.
2: Sudah pulang naik pui dia. Saya kuduk tanak.
0: Agi ngan ngojit, mijang upi tapi gitu.
2: Oh ni dah nang hati, ni dia kuskan ngojit tu nari dia nak telefon ku tiput agi put doi.
0: Pasal pinginang di pingong bata. Ina penipuan pingong bata untuk kebaikan. Contoh nang amak guru tun batar tiap agi prokis.
2: Oh, kalau bagi sumbuk leh, kalau sendok aku selalu kalau pono. Kalau ni leh, kalau contoh leh, kalau nyeplasim ke oni ke mak pono dia, lo dia sekejap pari mulut boli dia bau.
0: Yo, tu mana lagi?
2: Plasim roh dia, moyo dua sido, ketal sido di hari. Tapi yang pertama ni sido saja, yo mau doli orang ano ni saja. Kalau yang dua sido plasim ke tal sido plasim ke noh di hari. Tapi kalau ni saja plasim sekali saja. Roh dia.
1: Oh, muran ke aku ngoji di timu?
2: Yo, bona di je silo. Sebab sendok ku bedau sendok ku asalnya prasim. Yo nang jak ogi oni oni de braku di nyepuan oni ado pe kadang-kadang mado mutak to ya ke mungkin ogi oni oni binatang ke ataupun ogi harangan de pokot mana tau atau tiba-tiba to nyepa pokot to ke tongan to ke oni ke yo nang mak badio pono na ro audio ene mate warna maksud e. Ni mok banyak di katolun banyak ngurumon intuk sama ku lagi de. Mak ya nang sinda brawa sinda sambuh dak tolun le maksudnya mak terabul be terabul in sinda sedap mak takbul sinda nang dai ku tolun tapi nang tolun tene aku berani aku mak nang inoh nyembo mesti ogi cobaan dan ogodopnya nih mak nak tabul re takbul dang garak tu itu ke ataupun menyamadang dia ke contoh mau singalom tengah ngalom re nyamadang dia pantang memang sama ku nang madang dia sebab panik no hani de andog de dinya puat no ani atau pete andog kaso atopnya no ini.
1: Oh.
2: Dia no wat no menyamadakan. No ngan nya ampanya adik katolun mak madang dia.
1: Oh.
2: Pantang ada no ne and then kedua taru ke taru bubut. Kalau bubut cawo bubut. Uno. Ingan mak pono di je. Mesti lagi ingan langgar ni dah orang ka, kosong ka, ataupun di accident deh so deh. Sebab yang anak mak pono ini nong. Mak bubut no, bubut no. Ini sendok ko deh. Menyemutak kemo kita ya ke. Antara ni ke dia kombut lagi tia, tubiknya ke, onyat ni ke, watna ni. Bubut basina ino re. Pantang larang de bokon bugu lagi. Kalau nye pono sebayuhnya ya pono ni nyembo man tubi ke di man ke te nye pas ko mute. Pantang mesti nye pas dio no. Mesti nye pas tubi na dio ke nye pono dope mungkin ogi sesatu de depan to ke de topu anani dope jadi no re. Pantang lah ngomong no, wah bogo lagi deh bokon tu je, pak aku kamu tu nyamnya, mau pengamanya, adopnya di nyata tu nak tong eh, banyak pengamah deh, yo nganya mau ayu kenyang nak tong apa yo, masanya besok, masa sekolah hadis sekolah, tiap pono bona-bonanya ini, adopnya plasim ke oni ke sebelumnya pono tu nyam brosur, kata aku pono sekolah, aku topi ke tidung, kau rabu nak sungai, teban pali, buku sekolah aku bisa, ane nang ku dia. Orang so boleh kupuk ke ti DJ nak korang rasa dua nak makan masa dalam ni jam lebih waktu nore ke nak sekolah.
1: Yo tu
2: aku topi kere okay dah tu aku okay yo. Aku mesti ragu jadi DJ boleh yo ataupun ni patalu I love dengan duo. DJ. Okay, DJ. Okay, bye. Dadah.
0: Semua Grina.
1: Ya.
0: Bagus nang i agi mitos, agi kena nang mitos,
1: agi
0: nang
1: betul. Dia dapat punya bisaya.
0: Kan lagi agi kayu nang tak dapat bisaya, tak bisaya. Agi kayu nang tak. Kak Usi, ya.

0: Pergi kena adab tak? Paksa lah. Aku rasa kena murah lah. Semua mungkin ngajit kau buat titik kan. Nyada bagi pengalaman. Pergi rumah tak kau ni ke. Murid habis sayak ke dia?
1: Saya lah.
0: Saya kan. Sebab ni tertoru.
1: Tertoru
0: yang lagi pasas the DS kia pago ataupun negatif-negatif tu kena IT. Walaupun untuk dang joman modern dan masyarakat masyarakat untuk bidaya IT ia boga sebenarnya sinar-sinar ada walaupun yang anang mak bisaya mak ngakar jadi no. Pak untuk kalau nak kira yang sebab sedikit mesti tak bisa saya.
1: Ni gesa so kami di adep kok filo kok saya amai ni gesa ngata tak berjaga-jaga sebetulnya kan. Okey tapi sama dengan Veronica set ina ani ga DJ 2 pagi ti sama berpagi ina beratan babu jerebu tikati ina baga pemio kadong pimas dawe ina babu ku ingat contoh pimas nang de group di Bata tik kenang gi perkis ina paksan tunda pemio anak sebab teru kenang gi perkis. Ina pimas nang ada nyimbo apa nang tak besiol singarem tek muat mendo tuna ta inang pak betul ka de pak tak tuna ada senang pak ate betul filo kadang singarem nyamba namanya nyimbo singarem
0: teru atau mogam nu
1: betul
0: nu de
1: ya ga pak nyamba jahin nanti ya ga momok dia. Okey dah sebab kita berjuang dengan ngabringan tadi gib sama ayun nak kerakar mijang ngupi sesat nanti tapi peraman dia bersama dengan Tasha Jago Bunga Anurami.

0: Ragu bersama dengan Emilia Lia, bersama dengan Generation Bay Band. Aku tak naman di Perlambang Daya ni sesuatu hati.
1: Ya, ada masa lagi bersama. Ada lagi semua rimu-rimu lagi. Sebab pukul beri pagi, dah kita pukul beri tiada sama cerita berita dalam pagi ini. Jadi, ada masa lagi dalam topik Mijang Ngupi dan Pasar On.

0: Ni Sina dengan Akar sebar pinggir rumah tu ngantuk naru-naru tak kopet.
1: Lebih-lebih sikit tipu tak apa-apa sih. Bagi pimiu nyamba dinang. Manyah dah yatik, manyah dah yana. Kasa gendik ke tinggi. Manyah kepeg sirah singarep.
0: Lewat.
1: Pak kami tak terpikir-pikir kami singarep tika kadang betul ti kurang kurang awas nyamba. Jadi kita tu ngetip isin trinyu ka.
0: Kau dah nyiit tra.
1: Betul sama kena jiit.
0: Kan kau dah nyiit singarom pun ni anang mak nyiit singarom dia tolu itinu dia. Pas bonara zaman note ogi nanya har-har de di pago braku. Again ira Izal yeno pasar ogi pengoma sobutra. Semua nyong sowa ataupun murah tetaja sok bau ke ni ke desa no di mamuh ke sungi ataupun raut.
1: Betul. Baik betul kami pikir-pikir ngat tempat sawa ka puun sawa tipu anu ujen. Anu uba. Jadi ati ni gesok nyamba negah berat tak di mamu ke sungi.
0: Betul.
1: Sedega dengan tak Michael Abe Ranjas inang punon pinguman mesti pas-pas pum.
0: Pas-pas pum.
1: Terima kasih kau dengan tak adik ke bersama tak sesat nanti di Facebook WFM ni. Sedega Wellington Imai. Inang nyabanang abak beragu teh masak di dapur. Dengan abak maan depan pintu. Betul. Tiba ti tepat dia merut ruah.
0: Jadi kutur.
1: Ni ikis kas negeri nombor 2 kedinge bahaya.
0: Bahaya ni sa.
1: Bahaya kami rebuk ka. Bahaya yit dai anti dia merut ruah ka.
0: Ya.
1: Tiba ni ka.
0: Jadi rendangnya boga masam roh ia dogi ingin nanya pendapat ingat dan pagi ti.
1: Kas negeri Lawrence Mike enang pernah kedinge menyamba jah enang kalau de bo to be take to be in.
0: Itu siar saru tengok citra.
1: Kas nge ikrat nang jangan minum air di jang nanti cakap besar.
0: Jangan
1: minum air di jang.
0: Jang?
1: Jak.
0: Mungkin oh, jak.
1: Pas betul is betul i. Kami nok radus pakai jak. Tidak bukan mungkin nok.
0: Bukan itu ni lagi sah. Ni anak mak nyun priwo satu man. Asa macam mete naik mi kau ni ke mak pakai priwo ini dengan teman.
1: Mesti pakai makuk.
0: Dia turunang dia apabila tersinanya bukan terdepannya nyaut. Depan bukan ke itu.
1: Kas ni kenyaman namanya man pakai priwo. Pakai besen pakai priwak maya pakai besen ngah priwak.
0: Teru
1: depan teru dia pakai apa namanya. Pas betul kami taman radus priwak tubi tak tubi kami tubi ane babu beget terdehi tak ada beken dapat man.
0: Tidak ada ni dia kotor tia sebagai yang kau ni ke. Sebenarnya lagi maksud di sebalik oni the sebut nyoma-nyoma te pingoma te
1: pimiu adi ia terpaksa kadok sebetulnya pino tak kami nang manya ruah tak kami anak-anak ne kedengan nang manya ruah meting setengar i
0: toru muno adi tak nyata toru muno sa. Dah ya taruh minum tadi.
1: Apa kami cuma cah pilo. Ada dia taruh minum kami ruas singar taruh penyamun. Kas ni dinge kami jai kami babesit kami main berubi di arut berubi dalam arut berbis gak main bisukan. Tanya mana Maya main bisukan singar mesti mod nyukan terus.
0: Ayo ogi unik si tadi uza. Takkan no aku pergi sitra pergi tadika dua sebaik tadika masa anu ada kupo asa singumi si ja sini aku akan sobat ini ti semua aku akan sobat ini ti yang morat ya karen mak ruah kesopat ya mas singumi toru lagi ni nek kopek bak kau ni kan masa ya pakai van pak aku dah pernah ingat tu
1: betul ben dapat sebetulnya. paan betul kan depak ano inenang tapi pinyum nya baca pang nega filo aku baba ingat tipuhan aku baba meskurah secondary pimas nang manyas barang ruah di sepa te nang i agi motcom
0: motcom
1: ina tipuhan na inang ragu ragu cintai
0: oh kikikikik
1: inang te dog nakap ra kami daya agutok tiban manya sebarang buka taru dog takap ani nang i taru dog nakap muati nang
0: baka ino ragu cintai sa
1: ragu cintai
0: inang mas barang main ragu cintai nuka munua nu buna buna lagi sa setiap kalinya pasang ragu cintai nu memang lagi munua ino nek
1: panupan betul kada tak degepuan tak bet ge dapet bet ge tinggal sebetulnya jadi ngana tak pucuk dengan lagu pamentah bersama dengan Noi J di Pataruh I Love You.

0: Ayara go pronta bisa mangan noi chendi pataru I love you di pramatai sesat nanu ati atas nega gi dengan ta komen filo li ban pau jack nang nyama manang abang ulut tundu batal beus bina doga prekis kas nega ndik dengan filo aku baru ingat nyama nang manya kami babesi dinang manya mir swingam te nang i rekat di dalam teit.
1: Ini kenang jazal. Joman atau atau idip dengan ani nangnya
0: selalu kenaru.
1: Ikan kan. Oboh naru, oboh iti, oboh inu inu desu un, iti desu un.
0: Setegar ifilo, joman tak kembali rabi-rabi sega anak-anak milenial ti, penting internet. Kali dengan nyaman namanya terut na ruang buat kayu, timbuk dalam tuh.
1: Ya. Tumo dang toin. Masa ino tagi sikit. Ato dek pikir. Nangnya dek pikir secara logik. Jadi ato bisaya. Jadi yang akar on ako patadin de joman na din nangnya. Gen alpha ke ni ke. Dia dapat.
0: Gen Z.
1: Ya.
0: Okay. Tama di penerbang segmen. Kat kemah sasan hati. Terima kasih. Yang barangkan di bersama ke NYFM FM dia. Ka mai kemer. Pas hati tak ngam bisa mangga pingarun mi. Di Jelinda. Yang segmen yang diaren.
1: Jadi aku di Filo.
0: Aku DJ Hazel juga terima kasih sebab
1: bye.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

segmen Yengan di Arun barang andu sepukor Pri Isamisan nepukor semang dua Yunando KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, semata lagu sebengas kita dah habis segmen Nian dengan Tiara. Nak habis sempat dengan lagu Pelana Isi Train dengan lagu Manuk Bau. Kuan dengan pagi tak semangat per imi dari pas pekal per i berbagi. Selamat berpagi, selamat berdebut kita ada berpagi tidak habis segmen Nian dengan Tiara dan berpagi anu ni ajuk rumah Nian Umbran Peri 2026. Okey, dengan anda berpagi Siti Balau Keping bisa menganak Alina Chagam kita hoi taruh jam tapi sama ada berpagi Siti masa bekal Peri berpagi terpukul 92 nerangan timati dengan amang dah biasa pukul Peri setengah berpagi timati kita rabi sama dengan penerbit Josh Martin dan program carta lagu belia tidak tak sama-sama puan asikah ada udah peragah jaji juara bagi The Minggu City. Dengan bagi balik kita dah bau bisa mengami The Muka Radio dengan pengambil minat frekuensi di kusong ni poin ICU MHz ataupun di kusong 6.1 MHz ataupun dah bisa mengami The RTM Klik The Berpagi Ti. Selamat berpagi semua na, dengan terima kasih ayahi sebab sentiasa milih YFM BDF The Berpagi Siti tiran kita sama-sama berhibur ya. Sama-sama berperinang, tidak tak sama-sama berkongsi pimpuan. Tepukul semangat dua, narang anu Siti Amati.

0: si Mongmoy diyan bilang kono.
1: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Bergorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakon, mau nali lihat, mau palitnya.
1: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu doi, tonggon monu ku, no ku gak mau tati.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh. Kau dah didingan ku ni he. So lepas ni, gagal yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dapat pernah terbang. Aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak lihat aku ni. Cuti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada doh ni dua telegi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemabuk. Bah.

0: Alright, jadi selamat pagi tu. Selamat berapa di bawah tu dengan program carta lagu-lagu budaya minggu ini sahaja episod kita lalu promoi bersama doku Josh Martin. Noga pukul semongdi pagi ini. Daki dalam pagi ini dengan bersama doku Robbie ni jam setengah. Alright, jadi angi dia tu ngajit kedudukan carta atau sahaja episod kita lalu promoi jatuh sama-sama dia ngajit kedudukan carta atau sahaja episod minggu lepas.
1: No more small.

0: Top 10 Semua Tino Geragu dan Selamat Minggu Lepas.
1: Ingan Ogi Bakat Beragu? Ingan Ogi Bakat Naik Ragu? Ingan Ogi Bakat Nulis Ragu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam Ragu Ingan Nino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat, industri, music oto.
0: Okay, to recap pali kedudukan minggu lepas ya. Di tempat nombor semong, lagu So Hamilton Joneng, lagu Dadan Jerak Yang Pimoh, betul ada lagu So Kebulan Peace Band. Timengen Dayung, Timengen Mu Dayung Kumang, So Peace Band. Di tempat nombor moi, So Valentine LS, lagu Dadan Cinta Kajeng Kajon. Di tempat nombor ju, Freddy Thompson dengan lagu Salau Ku Kamalia. Di tempat nombor nuam, Gogo Yang Senu. Patrick Debeng. Sementara ragu di tempat nomor 5 ialah ragu So Nazri NJ, ragu di Adon Amba Kai Sibarang. Di tempat nomor 4 ragu So Dino, ragu di Adon Dali Poga. Di tempat nomor taruh, Rindu Rindu Sayang So Division Osen, di tempat naib juara Joget Bujang Nomi So Kumpulan di Vipers. Sementara juara tu minggu lepas dan So Vivian G, ragu dedon dari Bujang Serian. Sementara ragu-ragu di Selamat minggu lepas So Sumbuk Glinas Dut Gedut Guyang Dangdut, di ragu di Selamat ke Andu Dan Nyendu nah. So Eric Tripades Ben. Kumpulan Challenger berubah, masih selamat ke minggu lepas ya. Alon Lupeng, Mung Padi Mampak, Demampak. Steady, Babeh, Loni Timala, Amuk Dayung Bideo, So Divelo. Masih lagi selamat. Watino ke ragu berperuah minggu lepas. Ia ada ragu itu. Ragu So Valerie Tiam, jadi harap ia terus berkarya ya. Alright, sementara ragu pencalonan bau atau minggu lepas. Ragu So Kebulan Dijegan, ragu dan cinta nomor

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang.

0: Mong Nogles juara. Itulah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor prii.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Kirak pisama.
2: Alright, jadi ini dia dua ragu demboh dengan ngejit dengan program carta kali ini yang ragu di tempat Mas Mong Jaya. Ragu dalam cinta nomor di sekumpulan di Jagan deku puan ragu itu habis nulis dan bercipta dan odop penyanyi kumpulan di Jagan nah ya. Atau sementara di tempat nomor dua Jaya ragu dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor PI kumpulan Peace Band dengan ragu dan temengan Dayung Kumang ya. Alright, jadi selamat pagi nudu suak ingan dari ngojit aku Adin the Radio YFM Bedoyo baik dengan ngojit kau dipakai radio konvensional di 02.5 MHz dua frekuensi di 0.7 MHz. Waktu ini agak ingat dengan Gojit Koi pakai platform digital di RTM Klik dua portal radio rtm.gov.my. Waktu ini agak ingat lagi ingat aku dalam pagi ini di Facebook YFM Bidayo. Tiap aku akan bahasa adon-adon ingat lagi bisa maruku di Facebook dalam pagi ini. Terima kasih bogok-bogok duduk saya ingat dan makamut selepas titik ingat boleh ketubuk dengan tanggungjawab ingat ngundi lagu-lagu dan carta. Alright, jadi terus bisa maruku dalam pagi ini noga pukul semong di pagi atau ngajit dia lagu di tempat nomor moi. Lagu ini so penyanyi Valentine LS ragu dalam cinta kajon kajon
3: nomor moi.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Anak kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Nih balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
2: Pensel aku no. Bau sih no aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi aku mido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
1: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
3: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensilku.
3: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
1: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
3: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolet ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
3: Yo cego.
2: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin, dan pengitu top 10 carta lagu-lagu berdaya. Nomor 7.

0: Kelantan, carta lagu budaya sama DJ Jones.
1: Alright, jadi nanti ragu atau ada seterusnya jaya ragu So Valen, Freddie Thompson ragu dalam salaku kamelia ragu ragu itu dah minggu lepas pun dah berubah kedudukan dua ragu dah berubah kedudukan di tempat nombor Moi dengan ragu di tempat nombor Ju dah berubah kedudukan di tempat nombor Moi jaya ragu So Valentine LS ragu dalam cinta kajon dah berubah kedudukan mungkin undi dah cukup kah nikah Pak Kuninga dan masa aku ngitung undi memang bertunak-tunak ni ke kiang undi ya. Aha, roti ya ragu ini memang dah berubah kedudukan. Alright, dan pagi ti aku rana juga dek selama pagi nudu bara dingin-dingin to di sapa kani dan ningga atau secara live di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti dah aku puanang bogo ingan dan pagi ti mungkin dari sabar-sabar rek kajon program iti sebab pilihan rek puan kedudukan ragu-ragu demoh bara demoh ngundi dan tipu ni minggu dua ngundi iti sebenarnya percuma doi adina doi miti bayar lah. Ino paling paguh leh pasal program carta itu dari miti ada ingin bayar ni. Alright, jadi Quran lenang selamat pagi dia duduk no Azira dalam pagi itu. Terima kasih sebab bisa mah do aku dan program carta lagi berdaya selamat pagi kan duduk midi Sam. Atau lagi Midi Sam dan pagi itu atau lagi Paul Sekin selamat pagi kan duduk Ronald Dennis Henry Bali Salom yang nak Blessed Monday Blues so kupu bombok. Alright, selamat pagi kan duduk Desus Spence atau lagi Rachel Marikan dan pagi itu so Siburan selamat pagi kan duduk Dorin Gubes selamat pagi kan duduk Mami Cegu Esther Puan Dolitawin selamat pagi kan duduk Peter Kilan. Selamat pagi kan Nodo Loni Timala Sedi Babe Bayu Che lagu N masih lagi da bahagian lagu selamat lah jadi kayak tuhai lagi lah kan anyap undi. Alright, selamat pagi kan naga Puan Nyimoy dalam pagi te berapa lagi atau enangnya. Alright, selamat pagi kan Nodo Nuratika Sojol Baru harap suak berada dengan tuan bokon share like program tu dalam pagi ti atau tapo dan ketubu lagi nyukung industri music budaya dalam pagi ti. Alright, jadi bagi ingat the stress dalam pagi ti mak mudah stress ya sebab stress itu adalah suku bahaya dan ada pemikir atau sekia berisut sekiranya atau pikir koyu soto leh kada atau mid simple leh oni dari man to ataupun oni barang pengumuman dari to man dan onu iti jadi sekiranya atau sekia berpikir pasal oni dari to sedia dan tengah onu iti dari ada pemikir atau berisut okay, onu atau berpikir sekiranya aku naik kudus kada ti suka kedoh kanya aman sekiranya aku naik kudus kada ti suka kedah nyaman ini mau ada pemikir sekia overthinking in orang putih nang eh ada pemikir to di tenang dan tengah hundu itu jadi mak berisut pokoknya nang generasi Ba Uhadin mudah stres sebab apa ni sebab tekanan so pengembar bukan ni sebab pengembar ti iya doliak da onakas kiare marema jadi barad mulo saru nang enak kayuti jadi apabila onak-onak titeh ngojit arahan de kada enot ya barad mulo payah ada terima arahan jadi itu saru dak barad mulo stres apakah itu sebenarnya tujuan pengomba da onak to stres sebenarnya iyo ra anda otok puan watki nai kayuti sebab dah Jomanadin suah mudah sebenarnya suah semua di hujung jari. Pak Cik mana? Nuna gaya atau ane nanya kayak family atau leh? Sekira atau leh nai nuna gaya A leh. Sekira leh nuna gaya B leh. Pakai ane nai sije dekasan paguh ya. Sebab dunia mau bogok berubah. Okay, ini ada dapat kukusi leh dalam pagi ti pasal stres. Aku dah pagi ti happy sije. Walaupun ane nyanange aku timo idah tiak muda kada denangnya moh makin senja pakai maskin masih lagi ceria dan pagi teh taban uringan top 10 chart lagu-lagu budoyo ya. Alright, jadi terbalik ke lagu atau di taban menuan kali ini lagu di taban menuan itu lagu so Patrick Debeng lagu dadon agogo yang sanu. Jadi minggu lepas lagu agogo yang sanu itu di tempat ada berubah kedudukan masih lagi di taban menuan. Hai, memang susah ya. Dari nyangundi kah nikah. Alright, terus bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya di taban menuan. Agogo yang sanu.
2: Nomor nuam.

0: Biasanya tanya go hit no.
1: Eh, onde buh mana ada office tibi? Bun torang babu buh na.
0: Eh, onde bila buh na, onde buh.
1: Eh, onde di mana sampai mana buh ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buuh na emu.
0: Bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tak kau dah pangus kau na, depan ngasong tak kau tane?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak, siapa mah? Dari taban kau kespetal na.
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tak? Jokti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ningat aku tih? Ah, ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na ampun mo na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gue yang mendingan ikut ano, polo-polo kan jangan idip kiri nak ikut ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Gerak bersama.
1: Sama Roku, Josh Martin, Nadine Small, lagu paling popular di Wild Pendeo, carta lagu-lagu daya.
2: Nomor 5.

0: Douglas Mong Douglas juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu budaya.
3: Yeah deh, dapat nyoba tadana dapat. Alright, jadi balik lagi bersama aku ya dalam program carta lagu-lagu budaya dalam pagi ti. Ina jaya lagu di tempat nomor 5, dua lagu di tempat nomor 6. Lagu di tempat nomor 6 jaya Patrick Debeng dengan Agogo yang seno betul nak ada lagu di tempat nomor 5 lagu Amba Kais Barang Nazri NJ. Okay, jadi atau lagi pegawai meteorologi tu ingin laporan dalam pagi ti midesem na di seburan dan pagi ti braum jurubu moh kurang jadi dorod seburan moh makin torang. mungkin dalam masa kudu-kudu untuk dilepas susah dan ingat sebab bonutu dah kabus asuh watino ge boton onlu pun moh torang ke sumi onlu moh makin bongoh sebab kaus bongoh anote ya so boton onlu moh atapod nog ke tanah kati ya yes, bagi kan duduk Peter Kilan atau lagi nyabak udah tu ya Michael David Protesi yang harap lagu aku mau pencen aku ada sepencen Pak Cegu David mau pencen ya sabar lah kajon idal ataupun giliran lagu you know morot kang carta sebab atau lagi bogok lagu dari kuk barot dan carta dua minggu dan minggu itu tong lagi ke lagu bauh dari kuk barot jadi harap ingat sabar dia saat lepuan on ikan ragu lagi abu kebarat dan pencalonan bauh dan ondu itu. Sementara otogi Cicunfo dalam pagi ti selamat pagi Cicunfo otogi Lawrence Mick Edward Carlos selamat pagi ga yenang ani arah ini ya mengupi kah nyikin pasal nyikin ngupi kalau kepak mau aku ngupi dalam pagi ti ngupi semadi teban gelas dalam studio pakai deh hal dalam pagi ti boleh atau ngupi semadi kloja ya ogi syok sit lah sebab dalam studio ti modun. Jadi kupi bongoh cukup nang paguh ga berasuh rasuh ruah sok sakir kodak dang montaj program Jack ngupi ya. Okey sampai kan ada Jack Colin dan pagi ti bak bigorat ya anani ya. Mungkin dang nyok minggu lepas atau gi Country and Western Music Festival di Senyawan mungkin Ramat Pari. Sampai kan ada Clifton Cliff dan pagi ti ya tadi ga Roy Kwang ya selamat pagi kan duduk suap balik dengan tu di sopakan ni dengojit kai pakai platform digital RTM Clicks watana ge ingan dengojit kai pakai radio konvensional ni 0.2 MHz 2.0.7 MHz sendok pukul semong ni pagi itu program carta lagu-lagu budaya atau bandingan top 10 carta di mungkin ngundi dan tipu ni minggu do ada nak ko ambo hogi nak dalam Facebook ingin boleh hadi ke Facebook rasmi YFM Budaya ingin start ngundi lagu de mo ogi morot dan Facebook dan masa adin dua mungkin ogi kada ingin anak kajon nog obuat program itu kan ingin le ngundi lagu-lagu de mo dalam pagi itu mungkin relax saja ngojit dia ya alright ya mungkin juga kalau ingat mau plan-plan ini ke kudus dari ingat man dan pagi itu ada yang tengah hondu itu ya lagi hondu nyana man siwak manoyu mungkin mau baus ya kira boring lah jadi mungkin lah leman kudus dalam pagi itu dua aku cadang nudu ingat kudus kuduk asir pernah naik kudus kuduk sebab kudus kuduk itu sekiranya ada pernah ya pernah jadi ti ya lagi kalau nyana pembeli naik kudus kuduk ke ia cukup nang sidi pakai ane nangnya ane ane pun style kudus kuduk kuduk da boh nai da sino ragi sidi. Alright, dan pagi ti bersama doku noga pukul 9 pagi atau terus beribul dengan ragu da seterusnya atau di keragu atau di tempat nomor 4 ragu so kumpulan The Vipers ragu da dan joget bujang nami. Jadi teringat dia daki so kedudukan ragu ino dan minggu lepas Vipers minggu lepas ialah naib juara minggu itu Rabu ke tempat nombor 4. Dave Wan ada siapa apa mungkin undi para peminat-peminat The Vipers kurang undi ya. Ok, terus undi ragu-ragu dan carta itu di Facebook YFM Bidoy atau murah dengan di tempat nombor 4 The Vipers joget bujang nami
4: nombor 4.
3: Alright, tunggu je pali ya.

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun ni pemoto ditir lalu ga ih.
2: Mene raya nembat uti bo. Mengen ni pemoto era mata ni lo ga ih. Kurang pikir nembat uti bo.
1: Bukan pemoto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
2: Eh, nuhan lagi ngana? Ah, teruk mo. Ada meruah bo.
1: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk ni pupadu umpu una tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengi mandi nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
2: tanangku ne luah hera narik kerasa ni cek mati na ti puli nemenan tiraknya pa mene-mene nama tinggal na kai berapa nama ti kai jajian ni ngana
1: ye
2: payah menyesak bagi kerasa
1: na ye tubuk kaya kena damun tubuk ah do ka
2: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek Aban apa? Parit dah bagi mudamu.
1: Okey. Okey, tia. Dok rasian kah?
2: Gunet.
1: Okey. Nyapen dah ma lada. Nadah ma.
2: Oi, nganinya ada kai beradat. Mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi etn. Mana kai bo bala batu sampu dengan padi.
1: Oi, be. Kio ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah meret kam amir nami tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liu alamu kam nak baji meni
2: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kini ju sawa manje.
1: Hei.
2: Hebat
1: nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang nyana. Nyap ku nak nyungka maan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bangiti. Miang mihon pingol kam lu amru lu amret. Hei.
2: Tubuh kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kene dua ngasat muto kene di simpang ngae panu kajak kene rami kene lamat andu mati pajin nak mimit muto kene
3: ngan asat keraja kaptipuan kam jaran ratus buat nak ka madep nawan padi datu nu jaran nak nalih kemicet lah kerasa kempi dapat muto ngirim pas nu seen kai luah kam limina kam luan dilek adep ti mudip ni kampung mengki timak rasanya mesti kai inya cek kayu mengabar ninya arabidaru jaran datenan kamnawan padi jaran ratus pantai.

0: Oh, si Nok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Si Nok Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Di taruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asa mo nam.
0: Oh, si Nok Mel. Oh, si Nok Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Serbu bersama koi dalam Beirut dan Jalta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Jalta ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan Jalta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Jalta ini, dari sama kodak Jalta lagu-lagu dipukul. Ingat apa mitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Jalta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingat klik, pasal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal dengan mata pun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai rumah dengan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dah. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program carta lagu-lagu Bedoyo.

Simong Moy Jam Bilang Kondu. Bersama dekoi di Radio YFM Bidoyo. Kami taban ragu-ragu main secara percuma. Dari kami tak bayar sehingan. Jadi mak komut nyukung Radio YFM Bidoyo. Jokan ni seja stesen Bidoyo dan dunia itu. Dari di tempat bokon lagi ya. Alright, jadi atau masih lagi dalam program carta lagu-lagu Bidoyo minggu itu. Saat episode ke talu pro Moy Jaya. Atau mau ngajit dua ragu. So kumpulan The Vipers ragu dari Joget Bujang Demi di depan Merpat tu di depan Metaru ragu so Dino ragu dari Pogan Bogok dari Pogan di sapa kan ni okey ke kodak dari dari Pogan sebab toru dah terbulit ya terbulit pan dengan ni terbulit ya cicak ya dang sinakil yang nah toru terkijot dua terbulit pakai setiap manusia yohogi koyu de toru ah kada aku mungkin toru aninangnya oni ya na uha aku suka nyikoh tongong koyu de begatung sebab suka guru disombu no apabila sebab mayu petia ia mau guyu aninangnya kona nyeme pakai adin mode berani tia mau mau ogi gah kodanya apabila nyikoh tongong koyu aruk seendoga aninangnya adaan kedua no hanya ada dau dan nih mogan mak nyikoh sekiap gatung labu tiak eno no mo ada atau mo adin makin tolu makin tolu ya do sekilangan ngojit ya ogi koda program ataupun topik debat bandang meja ngupi aku lebih suka ngojit kodak soe ile pasal onik pengunang-pengunang pengoma atau nak uha da nanu atau zaman tak naik koyuh da salah soto kodak nyenang mak nyikoh

dengan borak jaru. Jadi ino sebenarnya itu pakai tolu jadi tangan borak ino tumbang tak sebab ia sekian tolia. Okey kalau ada yang mak beragu dan boleh abu tolu jadi ada yang amat amat oleh beradayung tolu jadi seon bonon le nyoma pakai ino sebenarnya ira stegal tolu te yelika ia doi prati ataupun ningga ane de tanokan nanti ya pakai adin bogok gan kada nya ada ngin idea ataupun pemikirnya anang kawin dari nyomba tong paguga sebab ayo mode te tu ya nang ti rota yo soon pakai ino ino pemikirnya are lagi kada nya anang ido nang nya sama humor paguna sebab nanya sama handsome sama sangon pakai ogi kada nyenang dari ti ramat tuuh pemikir dah no ogi ke pakai one ini pun keputusan ingan sama kada ingan ngundi lagu dan carta iti keputusan ingan ngundi lagu ki daraan ingan da yo maad jadi makomut adik ke Facebook YFM do yo ninga title lagu di bawah ka enak dan Facebook dengan jangan klik like saja di bahagian like ataupun lagi thumbs up you know ingin boleh klik like dan no ingin klik like dan di thumbs up tidak di undi. Alright, jadi dengan tu di syarat masa atau di ragu atau di tempat nomor 2 ragu itu dan minggu lepas di tempat nomor taru ia maat ke tempat naib juara minggu itu so division Osen ragu dan rindu sayang tu nak tengok dengan ragu juara atau saat minggu kedua Vivian G dengan ragu dan dari Bujang Serian ya wakil okay, dari Bujang area Bokod ya area bau kah area lunduk kah ada tu itu ngaji nyenang dari Bujang ataupun dari handsome lunduk so Serian Pedawan bau kada ragu ogini ragu no yang koih dayung bibau ogi kah pakai aduh doi ya, tenang dari handsome lunduk. Mungkin oke ya. Ini yang pengulu jiheng, senyum-senyum jadang pagi teh. Pengulu jinep ya, mungkin senyum-senyum jadang pagi teh. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta di naib juara atau minggu itu dengan ragu sa division Osen. Ragu dan rindu sayang. Naib juara.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music atau
0: juara.

0: Alright, jadi nak juara tu saat minggu kedua ragu so Vivian G, tapan ragu dadon dari Bujang Serian. Tahniah nudo Vivian G. Okay, jadi otomonoga kira no ino le top 10 carta tu saat minggu itu dua makomut dua maningan gundi ragu-ragu dumuno tu ya atau waktu noga ragu-ragu de selamat dan carta itu ingat boleh ningat di Facebook YFM Bidoyo. Alright tu recap balik kedudukan carta tu saat minggu itu atau ningat so tepat nomor semong nok juara tu minggu itu ya.
1: Nomor

Para jadi mana ragu-ragu dah selamat minggu itu mak komut ngundi ragu di mana sementara itu ragu dah apa peluah. Ragu dalam berubah so challenger memang dari Chan dan Morot dan top 10 terus seruah minggu ini.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Alright, jadi nak itu saja program carta atau dang pagi itu lepas itu dengan Palib sama dua DJ Linda nak pukul semong dua tengah honlu itu doku juga. Terima kasih nudu saya ingat memoyak masa ingat bersama doku dan program carta itu terus dengan penghitung susun carta mak komut ngundi ragu-ragu dan carta suara mo ogi dang Facebook atau dang pagi itu atau ogi pencalonan bau ya ha itu pencalonan bau ragu bau ke sebab padang kudu-kudu minggu itu bogok ragu-ragu bau jadi kulit nyobot ke pasal penyanyi ragu dut gedut goyang dangdut jaya Sumuk Glinas Adin Mogi ragu bau Sumuk Glinas featuring DJ Selako ragu dadan joget cinta setia atau gige Alicia Sidem juga tengan atau gige Josh D.E. Dengan pengerindu dan rimpas atau gigil ragu aku mepencen cikgu David miracle bisindi cinta bisindi aseng atau gigil ragu bau so di Vipers piyama atau Anina Via Mila dua Andrew Cree itu ragu selaku bukan ku diri nangga atau gigil ragu aku dah kenaman so Nemilia Lia featuring Generation B na sokoh pu bombuak ya alright guys gigil aku penyanyi Natasha Jagu ragu dadan bunga darami bogor lagi lah jadi dengan pencalonan bau terang minggu itu ku pilih ragu so Richard ragu de adon masih ada cinta. Ino penyikian kah ataupun pengundang? Ino dari tepuk anda atau cok sikian untuk Richard lah. Alright, nak kita siap program carta atau saat minggu itu makamu minggu bau bisa maragi doaku dan program carta. Bye-bye, nuduk suak ingan.

0: cak katik ah. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi ke boleh dukun kena nya dari tubuh ku puak teh.
0: Nya,
1: nya. Nyu tiak ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Ah, inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin ke puan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Nya penuh. Tadi mit nomor pada terus tadi ni dia. Tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya
0: nah. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya le ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai-ngai mo.
2: Gulu gulu gulu. Aba aba aba trouble ya. Betrouble.
0: Gulu gulu ti.
2: Kinyam dai mu tanya.
0: Nah. Kali siapa mo siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tulung ces, tulung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih, guluk nyana. Guluk guluk kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti po?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di pesa atau pai kurasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: ku ngecek kamu mati semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau apa si mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikatip. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan. Oni onapnya terus ngin ubat. Ti du dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nangan lo.
0: Pak mu kaning ke dos baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ha, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ha. Ngecit je, ngecit je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tiang. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecik adak, Mai, tayo. Ngecik adak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu tali apa nuyo ti na
2: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: mungok
0: mati ti na
1: tu
2: kehal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kado di katoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal malam malam ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek kita ban ya tina.
2: Iya iya boleh boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa dah pernah.
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semakin lagu people kita masuk office Arista Uchan. Ngibur kita ada berpagi Siti. Mengapa kita tak perlu cuma lepas pekal semangini berpagi. Okey, dengan nanti ni orang buai kamuju kaki Abijai Rodakep ni pasukan angkatan pertahanan awam Malaysia APM de Spau Betong berpagi nyanona. Jadi buai timati na Abijai Rodakep rimpas ni orang nyada kampung Medang Spau Betong naput Abu IT ada da abi ini kulam da ampu ni orang dari timati na nyangkut da abi jaring da dok pasang da abi kulam ikan ya da kampung Medang Spau Betong. Jadi operasi na ke Bu IT tunah abada ni kon kita mati na APM Pertahanan Awam Malaysia Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bahagian Spau berarti percaya na ke pukul mahi rimah-rimah berpagi. Jadi saya na mati na bercita pasal Bu IT de diperangkap ya disangkut de jaring timpuh dari timati na cuba nekep ikan da abi ini kulam da ampu nyeratus da kampung Medang Spau Betong. Jadi sen mati na ating tak sama-sama kongsi saja kong kita ya. Okey, dengan saya lagi bagi bila kita ada mungkin da abi pipanu ke pipi siap menuju kita ada berupagi Siti mungkin da masa itik na ranuju nak tempat kerja mungkin shift kemianu antena ataupun bila kita ada megagor with anak na mari sekolah ataupun anak kita dalam minda masa itik na megagor bitanda ke kawan kita ya ngampan bala anak bala sungguh na mari sekolah kikik kita bitanda kikik mah kita kita dalam minda masa itik na ni check dua taruh kali bila khusus sekarang bila tunggu-tunggu gas rimpas kita minan pika kas dah mengsitik.

0: Gerak Bersama.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
2: Onni bila bu na ni bu.
1: Onni di mana? Sampai mana bu ah?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Onni di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
2: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na ada paling ngasok tak kau tane?
2: Mati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau ke spital na?
2: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ningat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo na ampun mun na.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: De sama ne.
2: Sama, gue yang mendingan ikut ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikut ano.
1: Muti mak ngarah pengumuman kok.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Adi, yo, gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja, yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

Okey, di ketika ya segmen yang dengan Cik Aran kita dalam berapa pagi. Anu, ni Siti, 20 Mahin, 2026. Dengan persibati pukul 9.2 kita harus terus nak ke Mira FM. Dengan YFM dia dapat lagi kaping pukul 6 kita nanti dah habis segmen dengan Cang Putu bersama dengan Naping Arun Ami Dabekan. Dengan saya aku ni jaga mengucap selamat berpagi. Selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia medali untuk semua bala piring YFM dia dan bersama dengan aku kita taruh jam masa pukul pergi berpagi tepuk pukul 9.2 Narang Anu City. Okey, terus dengan lagu Bibol kita ada kemana ada berpagi ti dengan lagu masuk Jonathan Kent Madonna Eyes.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Berkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, saya Belua Dau dan lahu senglarah Manitam Lim dan lahu Belua Dau ani pejedahi ke DJ Baun ngejelo segmen tamalong unat lo hati ha segmen ngelarah ngelua na dahin hapan. Jadi Manitam Lim hui nama kelo bake-bake letek kelenghi redo kaya Miri FM ngejelo segmen Dau ani mengkelo hadau dan kelo kusi ke ada kelo ti dan lahu dengah kelo mana kuiha konti hini. Jadi Manitam Lim Dani Hanah 20 saya do bulan pitan duman 2026 de lahu Dani hati gate dau satu. Jadi atine kuna maok sayu ngelarah dau satu Manitam Lim huina menklo ala ngelarah jaka ani. De lahu Manita malam nau klo sontenya dui ka jaka ni apleh hai klo panau ha ujung alan alun na palahu menklo ame inai poke apido alang atelan nak lo ulis klo jaka ni lahu pleh hai klo ya menklo timah-timah geri kelita ti. Okay, Manita meletak kucing seria nelunduk bau mengkelo hadau kelengida dokayan Miri FM pakai frekuensi FMG kusunom puen G dan lahu FMG kusun G puen tusu. Jadi Manita meletak halam dalekan repeloha wan dalek jaka ni kladang kelenghi nada kayan Miri FM pakai radio online tab nurepa RTM klik delahu Manita malahi pun Facebook amang keloha daune pejidahik ngejeloh live page radio kayan. Oke dahin lagu alam buka alasan taman adik upah Panita Mlim tek kelenghi je lagu ala kena Daniel Bampa ihati lasan tam. Jadi man onin aku sengkritam tek kelenghi je lagu ala kena Margareta Long ihati data benuang.

0: Serep tuk buadian
1: tegagang
0: metegung
1: ujung patah.
0: Oh lingkelap anak-anak kaya asalnya radung tangan naskula.
2: Oh mu cantik em natak mentelok natak teh tamam ngau dah lok pandak unateng neh.
3: Oh jajah seoka
4: neh nok pian melok gutun gula ani direk
3: neh no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
2: tek kena ak lok te usun taganan deh em nyendang te usun taganan behule apa menekriang nan
4: no re ya apa jen ini
3: no gutun ya depo jung ini ni
2: bai jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
3: Oh, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
2: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lale-lale ikam duit mih ne.
3: Dong-dong ke dong.
5: Bai, na iku dong tang orang kon itu. Lale-lale nan jam eh lo. Kulo nang lagi atang latan telo dahung kuat ne pa.
2: Karam. Nem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa ja taman na amjam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan
5: kale kah dui ko ni de mengalala dui ke telung mih te bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam te mengalala dui ke telung mih
3: ja ayo kah iha sendiri lang mamam kontrol tipa.
6: Pala kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kaki kurang tam sang muda-mudi ha aku nginap nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lan amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan ku mana tambik. Lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif. Usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dan food intact.

Okey, mau ke sebelah daun dan lau senglarah mani tam lim jadi madi tam utai kelenghi jila gua lekena Margareta Long ihati data benuang. Jadi mani tam lim tina ku sengkusi pelalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alangkah te daun satu ihati 20 saya da bulan pitan duman 2026. Jadi mani tam lim tina mon onin a ku sengkusi kelun daun mendalih tam Sarawak darat teluk daun dahin mon ohana hanitam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki tai kelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi men ohanan hanitam pejo-peji alam segmen dahok ta medo ani. Jadi nungka dahok ta medo ani tinaku umetai hapes redo kayan tu dahok ta pekalai do ani ihati gep dahina pegep. Jadi aku ngina manitam lim huina mengkelo bake-bake halenjam erti adua dahok ani mengkelo hadau metai aji dua kata keloti jasi kudang basa na alam pukul neji 15 minit ngedau na'a. Okey, pukul naji junang hitam pojo-poji alam segmen dahok petangan nurepah terbarang dahi menuanan hanaku sengkusi kuri-kuri dengan kliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tek kelengi lung doa ni alam sejarah dahi menuanan hanaku sengkusi adengah menawang dalih menitam lim. Dan lahu tepat tepukul na telok lebih na kelop pojo-poji alam program PDK peji adahin kelo. Okey nanah anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan lematah mempukun 22 beluadau atang pukun telok lebi nginan lim dang panau pahapan dan lahu dang mauk info man itam lim. Jadi man itam lim huina man kelo bake-bake letek lenghi Radio Kayan ngejel live page Radio Kayan man kelo hadau ni majausu mauk kaji pusu halaman aku dan lahu man kelo hadau share live ani man bake-bake ketam alang tehno tua jaka ani. Jadi kini aku sengkerita pelalu pejoh-peji tek lenghi jilago lakna Alex Lihan ni hati malam lidem.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
3: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
4: Okay, nana haji lagu ala kenan Alex Lihani hati malam lidem tino lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Jadi empat aku ya sangkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat telok dau. Tini aku sang basa dahun bake tami hati hakitan uban. Kena tini jihma ani sepangan aku maun maok sayu jihma man DJ. Kena tini sekenap amanika kitan alo unai lebau ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, kini telah pejauh apa ji alam layan kiok lundau darat lodau alam akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, menitam lim dani hanah 20 saya de bulan pitan ni hatiga ate dau satu. Tino pedaji madi hadaleh tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Samarahan Serian Dahin ha Limbang din lahu maap Lisun ha Sarikai Dahin ha Sibu. Jadi pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha Betong Bintulu Kapit Kucing, Miri, Muka, Sarikai, Sibu, Dahin Ha Limbang, dan lahu maaf Lisun Ha Sri Aman, Samarahan Dahin Ha Serian. Jadi pedah malam hadale tam Sarawak bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha Limbang dan lahu usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Sarikai Serian Dahin ha Sibu dan lahu maap Lisun ha Samarahan. Okey, jemai hati gate adau adua 20 pitan adau bulan pitan tino pedah jema maap Lisun pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, te 30 da bulan pitan ni hati gate adau telok tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan. Jadi hanadau jaruna telodawani hatih mana 24 atang 35 darjah Celsius lelahu angkio bahui belare Ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Kenunana kelundau mandale tam Sarawak. Adara telodau jadi aku ngina mani tamlim hui nama kelo bake-bake. Alang tino tu ajakan ni mengkelo hadau kusi agi ada kelo ti mana kui ha konti ini. Jasi tam pepe jam nuno ge ada mana tata ngavan kelo. Jadi kerana aku sengkeri tam pelalau apa joh apa ji tak lenghi aji lagu ala kena Francis Jalong. Hati pasti.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua of saya genap.
1: Amin pa'an peji dan dedekan.
3: Ngelarah Jackie, Radio Kayan, Miri FM.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedai mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Saya

0: Teh Habaram Dahin Belagah Pa'anlah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Akan ana haji lagu ala kana ana de ana nini hati aku ya livang tino lagu ana na kiri itam pala 47 minit tepuku 62 balu adau. Jadi mani tamli mati ni teji dengah pasi alamnai mana Kuala Lumpur saku si mani tamli ihati hatun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ihati adoh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad MT ha Institut Jantung Negara IJN Jihmadi. Jadi alang bara dengah pasiani hati anakna Tan Sri Mokzani Mahathir tenoi habara dengah pasi ani men bernama Jihmadi. Okay, nan aji

0: duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Eh, mau bawa ring. Eh, nak apa ring? Baik, mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik di tegu kak hitok. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran, peprah bukong ku sang biti nyaman ni, pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukong gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalik. Om na lalik-lalik maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temo boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wah, temo boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yo jarun aku eh. Nganyo jalan tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berduak ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: laporan daripada saya, Izlin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Sri Kembangan, untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif, Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. Dan sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicurcuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Dan setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus setia bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Ya. Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dato' Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang, Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: alang itam takut anda longa pasak alang naik alam murid ta. Ita mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang wa atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takau te pasak alang te. Bi Tuhan alang au kuaman itam dahin akai Tuhan alang te lintam. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80:20 telah belah dan bahasa nadab alang kumat nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasra. Jadi iyo o akinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam iyo halam surat Tuhan na dalam di Korintus 80:20 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan memang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalan kanap tam alam sembahyang tam nunatuk itam karaini teg itam usidia sang nulungak lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngioya.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, mau sungai dao dah laho mau kasayung larah mani tamlim kerana telah pejo-peji alam segmen daho tam do ani. Okay, nun ka daho tina ku metai hape syurdo kayan tina daho tam pekalai do ani hati gep dahin pegep. Jadi empai nak kui basa adua kata kui dan lahu kata alang naiman baketam. Tini aku nama o kasayu lebau dahin sengedau mendalok baketam. Alang unai macam usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Okay, selebau menhuan saging, selebau menebalan anyik tamalahung, selebau men Wilson Chen, selebau men Bosikah Duten, dahin Zulkifli Abdullah Zul. Jadi yang pernah aku bahasa kata alenai membakih tam, tini aku sang bahasa dua kata kui unaring tino lubunji gep lelan lake anan. Lubun dua, pegep lan kalau alam haminani nusi kalau bingau. Kena ada dua kata ala aktai ngejeloh segmen dahok tamado ani. Jadi kerana tetelanginang kata alenai menbakih tam huan saging lubunji gep lan lan kak kurik tih abo do hino im ke nujen anando. Lubun dua, peji pegep sayu dalok panak areh nelungak tusah sepun dalok nan. Kata alane membakai tam Wilson Chen, jah nok nah kelok di pegep telok metang haruk anih tehungai seng nginah aku dap usi nyatan. Okey, tetapi nak kata alane membakai tamrin kena tini iha tulakah dahak maring terima ke gep lan gaya dahak te pano pasen. Sangin lanku tedap hawa duyu jima jima pegep telok tai ureha sekenap manika rin dahin kata lembeloh alane membakih tam bo sikah duten lubunji geplan jam lake lebui jima anih ke duyu sang tehino iha nando inang bukna lahuti piah buk supermen tua. Alang kedua, lokoh ku te kakah dap ha ujat bato ananke, awi telok pegep ngenep kah ku te kakahinan. Lubun telok, geplan jam ji basung akhinang alam kedai menadih, bi meran-meran bo legah nak kurim tipung. Lubun pat, inang dalok hari nak ti silo kawit pegep dalok pano te ngabang putung dau ayak, dahin katah ben alang bayaloh, taiklo pegep lake la ingtih ukung dawa anak nak depkah anan senghiran lirik dawa uh. Okey, segenap aman nak kelolim wena manhuan saging Wilson Chen bosikah duten dan lahu abake tamrin alang uh matai kata klo ngejelo segmen dahok tam do ani. Akan anah segmen dahok tam do ni nungka dahok tam jima mengkeluh dahok pejo-peji kelenghi redo kayan Miri FM alamatoh mempukul 62 beluar dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku segeri tam pelalau pejo-peji tak kelenghi jilagu ala kena bahala natigang ihati amai.

Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Miri FM, Radio Kayan, Miri FM, Ngabci Itam.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do tegu dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang im minat lan. Abin nun ke minat ha kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka apa te sihaan kunan buli alam sekolah na anan anta hinang lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru te tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam anan jan marong itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kat dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak nak lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kat anak nak. Dahin markah anak nak. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokudah dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Ke anak tam. Abin anak tam ni anah ji harapan. Itu tam metih lembeng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku, tugu tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti nak, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda, ti nyinang wayang denda, tentang pendidikan denda, tiha internet nah adui kreatif denda. Awin sekolah ni lebak stres ti pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kerana awin upad hatu sahalam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nulu baik nureh nuti dah jak mendah anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Itam amte alam pang sebayang awin itam merasa itam kelunan salah. Am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji. Itam amdang masih dahal ho. Dah abe awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho. Itam melengya kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah batuk tak. Musyihak tidak Tuhan. Maka kenap ngiyok ibah batung sengai itam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teori pisau ihang iyo henoh la ona atang ihat juan atau membuat hap sulung na man harinda da om hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab do wita tahun 34 mata meni nandi urib isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyo batong na usia ngiyo da Tuhan.

0: Serep tup buadian, legagang tengkung, ujung patah.
1: Oh, lim kalau anak kaya. Asalnya radu, tangan nas kulah.

Okay, mau sengah daw mani tam lima jadi manadi tam utai kelenghi aje lagu ala kena nak lu to imat i hati anakui. Jadi kerana aku sengkeri tam perlu pejapaji alam segmen dengah keliah dahin hati ni aku sena bara kejohanan bola tampar dan futsal sendak na te pita na 20 ateng pluk ji 20 doman 2026 tino ngawana i hati hak padang sukan Malaysia Avenger Logical, Theological, Seminari, Norepah Mets Amiri. Dahin lahu menitam lim, ahui namun kelola ngenap angio. Bola tamparani, norepah kejohanan bola tamparani. Okay, ni mix volley ken hati ni ya. I hati pat laki dahin dua la ungdoh alam ji kumpulan. Dahin lahu wiha futsal ke ani lima laki. Jadi manita melanganap angio kejohanan bola tampar dan futsal ani kledang pehubung dahina jimbun pelalu bena kusung jiknam saya tusu telok jitusu saya pitan norepah lian lukas pelalu bena kusung jikusung dua jidua telok kusung telok telok. Beh menanan tek pulu dah bulan pulu lahu dahakna petading ngala ani man telok kategori ni ya hati man dahak nyam hati kategori A umun 4 atang 6 duman kategori B tusu atang pita duman dahin kategori C hati 10 atang 12 duman. Beh menanan dah lahu na petading kuis norepa silang kata. Ani terlalu ung alam ji kumpulan tua ni. Jadi manita malanganap amateng lebih dalam tejoh petading ngala dahin petading kuis norepa silang kata ani kelodang pehubung dahin cikgu Mildred perlu bena kusung jepat tusu kusung 6 22 kusung 6 norepa cegu Immanuel lalu bone kusung jipat 5 tusu 5 4 ji sayapat. Okey mani tamlim anana kuri kuri dengah keliah dan akusi mani tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan delahu dengah keliah dan hitam kelenghite jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengdap geri hitam lalu pejoh peji te kelenghi jelagu ala kena Florence Bulan ihati halam alang tapah.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingatlah,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Hitambi.
3: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
4: Kuri-kuri naan anyi, enhajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi sipinem teh vitamin E, dahin nusihat salat ngelurak. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salat. Anyi sipi tusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salat hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salat masap.
5: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itam.
1: Okay, mak selavi dan lahu mao kasayang larah manitam lima jadi man adi tam utai kelenghi aji lagu ala kedan tuku kami ihati malak uma. Dahin tine aku senabasa dahun bakeh tam aspian mayus kena tini mampawah Kalimantan Barat DJ sayu beluadau dahin ceria paan DJ salam man bakeh hak redo kayan Miri FM hinok tua dalote jaga ani. Dahin lahu sayu bertugas manika DJ dahin sayu kenap manika lahu. Kes kena manika lahu Asfian Mahyus alang unai pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini ampai naku sanggeri itam tek lenghi je lagu alaknan Olivia Peter. Tini teji info seokusi manitam lim. Ani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelisinan aso alang anhakna tek telok tempat 90 aduman 2026 ha imat riam miri matah mampukun pitan jihma atang pukun pat levi. Jadi te kuri-kuri dahok pehituk amani tamlim huina menepoke pidoh ama inai ala ngenap geri asok lola tusuk nyekang perah rebis ihati mesti kelajam umun asok lotih telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua, mengkeluh hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh menuh kelegeri asok lola tusuk nyekang perah rebis anidi. Angkelo ulang neha alam bakah tua dan lahu mang makau dalau asok loti te musang te peji dahin aso alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Kanana kuri-kuri dahok pehituk amani tamlim huina mengkelo alang ngenap geri asok lola tusuk nyekang perah rebis.

0: Ngelarah Jackie, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Kenal,
1: Amin Pa'an Peji dan Dedekan.
3: Saya lebih, aku Agatha Usun, men Kapung Long Bombang. Hadui dagang yang aku nak hana jual dessert, kena kurang tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nanana. Arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihanah kelapa. Bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia. Halamna te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kanuna lah. Matoh nak men 2000 pelupitan ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad nak tanya doi, so usik te kenaran income. So aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si tak hadir ku jaga anan. So ihak bagi aku resepi anan free dahin katuk aku free jual dagang anan lah. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni 6 ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah. Oh. Rasa. Mm-mm. Yang best seller nak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku deng nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa. Men agak-agak yang tak pakai lah.
4: Kuda darah hadang tahan.
3: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
4: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira tamatan dalam tahun ni.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah tepala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
4: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku akan ni dah. Tekan matan nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiap kata nak. Tiap matan nak kedai ke. Hino lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku yang tenha booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event. Aku akan maten hehat lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami kat juan nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim beli lah.
4: Enam lagi tani dia, dia aku nama dia. Usikan ni mahal na.
3: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock, sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan, alam dua telak daun anan memang aku itu akan take stock lah. Abis aku nak home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni beli, so ihakkan bara ji kawan ni. Oh lingan ni ini kute beli nak, so ihakkan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihakkan akan kontak aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party, aku tek di naji buko dakok ha. Size container na 4 ounce ka. Legah na 2.50 sen ha. Minimum order na 30 container lah ha. Untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agatha, spelling na AKUICHEQ, Agatha AGATHA. Atau kalau dang ilau aku 0G4 5 sayak sayak sayak 4 0G. Bagi aku tangga na mendalok lang bisnes kena never give up kerana rumputih deh. Alam nun antam na mang melay lega kena dahok negatif. Kena kentam deh. Kena kurang dah kayaan di dun. Coba tehonan tu menginang halaong. Awi kurang dah halok dikit. Fokus tek perancangan. Nah, fokus tek perancangan.
5: kaji pasaran, mendalamlah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.

Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my Awi ikat umbang lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my

0: orang mereka oh. Ku payang beholeh. Ka horot halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wah, FM. Pergi tengok.
1: Okay, masalavi dan lahoma o kasayung larah manitam lim jadi madi tam utai kelenghi aji lagu ala kenan lungan wan nginah lagunan dan paha panitam lim huina manklo ala ngelarah jaka ani. Okay, tini teji info seng akusi manitam lim. Ani tejo Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching Norepah PKS Kuching kira senaji program Hari Keluarga PKS Kuching tek telok 90 aduman 2026 ihati gate dau 6 matoh mempukun saya jihma ha adis tiporang sigai. Program ini ana ja itam lim alam melok hak kucing bau lunduk dahin serian deng pepeng peji ngetua kenap peji dahin nyalem tam te panakayan dahin PKS kucing. Jadi te kuri-kuri hadui alang endakna teguanan ihati dahakna pahlung habahe hungai te suka neka keluarga nyivan poco-poco karaoke cabutan bertuah norepah BBQ dahin tek kahumnaan hadui alang enhakna ateguanan. Jadi manitam alang enap jam lebih dalam tek tukani kelodeng penghubung dahin Dr. Oniler pelalubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya norepah Daniel pelalubun kusung ji telok tusu Tusuji 55 ana lubun dalok alang kira gem hadui Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching.

men amai Tuhan bakat itam nai men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hiban Tam Orang Undo deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Ya, selebih mana tak boleh mempukul telok lebih tamu tam dalam segmen PDK PGDN kalau mu tam dapat kedua tam lebih ni oi tam pihak PG tak dahin DJ Baun mana pukul 22 belado atang pukul telok lebih ni deh aku sunukong PG dahin telok dalam segmen PDK PGDN kalau atang pukul 6 lebih. Dahin dah barang mitam lim dan ni lebih ni mana telok lang tak PJ dahin akan mek radio kayaan Mera FM tak jo adui mai hawa lang dahin jaka alang baik loh PJ dahin uripatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali nangiyah membaca buku dahok buku telok lebih ni Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan tino itama te api dahok bahat bara tusah bara hawan mantan Menteri Atam Malaysia menuna di Tundu Tuan Mahathir Mohamad Alang Ana Bara Mayan Institut Jantung Negara Jihma Anide Bara pasti kena menapanak urip Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang nunan paluman kelak lang PJ dina kami tak lama kelara tam lebih aneh wanya habitan PJ tak lama kesetuna program tam.

0: aku ala ngena lau haban telo plong klara ha peji de ka talam klara tama la bani ika ana aku ngiam lagu duet luluan dahina tuku kame ala ngai kereta ma temo talam klara tama kerane hati senjalang saya minat lalu bukan telo lebih talam klara tam lebih do jiani 20 saya do bulan pitan talam do mana 2026. Tak lama kesudah no program tam lebih ni tak pukul lah telok junang hop itama peji tak lama dahun surat dengar itam peji tak lama dahun surat dengar itama temo majoh kelarah peji dina kamek radio kayan Miria FM tak pukul lepak lebih pihak peji ngeri yang ada undah alangaya wanan itama temo pejoh ngwak tak lama kelarah tam lebih ni tak lama program PDK peji dina kelok menjam to kalang layu nak dahin asan hado tak joh luaran nak deh dengar kalau anda pemo men radio kayan tak pukul 8:30 minit lebih macam tu kalang layona doni halaman sejarah anda dan nona pelahu dengar suntana anda pemo tak hang telok peji jarun tama peji tak lama setiap mana PDK peji dina kalau lebih aneh ya nona anda pelahu tak jauh dah para tak jauh dengar alang ana dari tama patrunga kerani ya ti tak jauh adui napiha hawan mantan menteri atas Malaysia hati urib Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kalau lahu ikam jam dan dalam kalau dang tehat TV jinya nang dan dang kalau lahu tehat Facebook berita RTM ala tam jam dalam tejo dengar-dengar melawin tejo hari alang an dahna kerane okey nunai tama peji dalam kesudahan program dan dahok barah Bana Tok Lim, tak lama kelarah tamah peji dihin Radio Kayan, Miri FM. Okey, mentok lang maju su, tak lama kelarah peji dihin kami Radio Kayan, Miri FM. Saya ngelarah lebih, saya lebih mana Zahira Fitria, Jeffrey Tirom, Anuna Pelahuman Wilson Chen, Bersika Duten, Wan Sagiang, sekanda payah abin apaan peji di kami hari dokayan Miri FM.
1: Nuno tuk telok menalam amin taman hinang dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah am tenyayang menkinada alang unak loh hati taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa poin alang kedua alang perluan taman hinan na eh hati lajan nyetalau menyembah Tuhan mengemaran Tuhan kita meju Tuhan dahin mahak aran Tuhan nanti kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim alang ketelau eh hana bahasa dahun Tuhan alang kepat di hati te dahun Tuhan alang un telok bahasa ni nusi petelok sang bahasa na an telok gam jadi pengetahuan tua taman hina nanti perlu unak lah mempraktik dahun Tuhan nanti te dalam urip dahnya salat lan dahnya yang barik taman hina pengaruh taman hina nanti te dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
0: Anak tam pejeng riang ada tangan langkanan Andy One.

Ya, halo mak Tuhan. Halaku, lakana ana dia berjuman. Utama pihak kiri yang ada tangan dalam kanan pasta Andy Anya yang hab deh. Langgeri tam temuh tak lama kelarah tam. Lebih ni tam nyenang tak jo kiok layan do tak lama dalam tam. Tam nyenang pindah mana telok alang hipun hadui. Sangat terhati tak lama dalam. Tam nyenang tak jo kiok layan do tak lama dalam tam. Selamat lebih ni anda yo bahwi belare. Ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin hen malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin dahin nagahan ke sudo hen mana 24 atang 34 darjah Celsius wanan do heti 20 pitan do bulan do 2 jima jima nengyo do maaf kena lisun lebih anyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin. Dah malam nak angin usan. Kuri-kuri apa lang tak lama dalam lirin. Do yang nama 24 atau 35 darjah Celsius. Onan do telok 30 do bulan napitan. Jihma angin usan. Kuri-kuri awan. Lebih angin bahu belarek. Kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin. Dan malam angin usan. Kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin. Dah yang nagahan kesudo yang nama 24 atang 34 darjah Celsius. Nunane tama peji tak lama kesut no program tak lama kelarah tam lebih kesut kiok layan do tak lama ano tam nak tapan tam te lebih ni man 20 saya atang 30 do bulan pitan. We nak mana telok alang na hari tam sangat hereti tak lama daleh maya hadui alang antam na. Dahin dokpat ji do bulan 10 je mana anangyo usan ha kuri-kuri awan lebih anangyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin den malam anangyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin den nagahan ke sudo yang nama 24 datang 35 darjah Celsius jadi mantrolim kena tam deng na temanyo kita menyenang tek jokyo layan do tak lam dalam tam la bara pelalu mantrol akapi pelalu man jabatan Meteorologi Malaysia menlaman sesawangna.

Yang cerita dalam lagu mana puyang lagu alang kanan Edward nya Pak Manan Troklim mungkin hau barang Manan Troklim teh manhang Troklim kam jam bin ana pemo plalo ha di BG mana je made ha te jo teme-teme hadui dah sang ne piha urip di tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali kalau ada ngak nyenang TV G jadi anak ni ada barang mana telah kelunan bangu oleh kam jam itu jauh dia mengadat ampayan ya sangat lebih hayak lebih ane dah ini mana telah oleh malang peji dina kami radio kayaan Miria FM tak lama sek mana PDK peji dina kalau awit tak dahok timah dahok bahad macam tu kalang layu nak kalau dang mati nak Facebook radio kayaan Miria FM ada yang dalam kapake WhatsApp radio kayaan ya di kosong GG kosong GG telok G saya kosong GG patusu anak nama WhatsApp telok radio kayaan lang dan kelak pakai awi tak dengar timah dengar bahat alang perlu sang anak kelak bara putung do putung jakak kah anak nombor alang dang anak telok pakai lahu wina mana telok alang perlu alang perlu sang tek dah bara alang ne mana telok lim dah nak dang lim ka kalau inbox kami Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Kan kira lain dalam lagu nak langan kereta mata mahu tak lama tahun surat dengar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Yang selebih mentam di mitam peji talam madahun seradengah lebih ini. Hawan bekas Menteri Atam Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya di Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Nabara Amayan Jihma Anidi. Nyo dengan halang anusang men bernama Tek Bara anak akek nak. Ya di Datuk Sri Mokzani Mahathir. Langakun Bara Lan Tek Joh dengan Hani. Urip Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali anak-anak Tek 22 do bulan tusu dalam Duman Pulipitan 26. Onan pahawa adahin Tun Dr. Mahathir Mohamad Tek 5 do bulan saya dalam Duman Pulipitan 56. Ya, ayak nah Tek Hang Dr. Doh Melayu alang tubak loh nyadui tak lem puboh ageh kelunan. Dahin aktif tak lem hadui puboh ageh dahin nah hadui kebajikan Tek Hang masyarakat. Dahin ya, enah hawan Perdana Menteri dua penggal alang higam hadi dua penggal hati Tun Dr. Mahathir Mohamad Manduman Pulipitan saya puluji atang Duman 2000 telok dahin onan Manduman 2010 saya atang Duman 2020 umur 6 umur nak Duman ni ya nah lebu jatuh Duman dahin Tek Joh hadi mengadat dan pihak kelunan ayak dalih ni Tek Anna Pahmo Kerani Ha TBG dahin nak keluar kelunan bangu lahu dan nyenang hadui dah mengadat na piha kelunan aya dalehane tak lama dahun sudah dengar kedua angua tejo hadui pahara warisan daleh tekap lan anjo dahin atok kanan dan dang na dalam hadui semak melok dalam dokumentasi tua binun perlu na ya na na nak mengamalkan na dahi no pakali nak menatabin nyam dalam adalahani. Pinanan pengurusi Persatuan Wanita Kaya na Telangusan Temenggung Elizabeth Ding TAK generasi nyam hui nak dah masyarakat kayan la temo higam dahi mejo dahi warisi lagu tradisional takna. Balai mandahun nak yak nak ala budaya dahin identiti kaum kaya nak paan na para dahin ana pubo. Ya, dua nunan teguh pejadi petadi yang tak nak lagu tradisional kayan teguh dah na festival kesusteraan Sarawak 2026 alangan na stadium tertutup miri ujung minggu anide. Langapi nama uji yak nak dah men yak nak long bawang nakung wanan tilang madang langapi nama dua melong pilah dahin long bawang nakonganan yang nak men uma bawang baram dahin tilang madang yang nak melong pilah dahin api nama telok yang nak buah jama ida beran Nguak telah mendengar projek transformasi luar bandar RTP alang melegah jatuh pada RM20,000 dan nama sayu Lantar rumah depa Uma Aru Kijam SPS Nanga Ngungun dahin tokanan ulong dahin sayu anna. Ngejeloh hadi peji pelakdo depa gotong royong tehang dah kelunan bangu alang teha Uma Aruanan. Dengan halang baik lah, talam ada hunus terdengar halah biar ni hana haji laki anabara mati dan telok nguak anabara awak talam matu sah hati usun lanayak tenok dah lok gak pedang dah lak dap talam matu sah halang anabara jadi hak kampung Sabar Tapang alan Sri Aman Kuching malam deh. Alang amayananan anak-anak dinarana dari Q Cifan 20 paduman telok langah pak hana jik dah halang umur 20 telok duman dan ji nyam okdo umur telok duman dan ji laki lang wayang urip dan nak jana payan dan rana hi kaya Amita melim nunai tama peji tak lama dahun serut dengah lebih ni dahun serut dengah an pamongwa te jaka alang apiah ngwa jima
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Iya kan Jo, halana tu mai kat Tuhan kan Rut Agus tak lama lagu na alangnya geritam temu tak lama kelarah tam tak lama kelarah tam lebih ado jeni gak tek 20 saya ado bulan pitan tak lama duman 2020 na mana saya kena payak men kelok alangnya japan telok ni leboh peji tak lama kelarah tam pejoh tak lama dengar tak lama dari tam Sarawak ya na jam nak jadi di negeri alang ana dalah-dalah ja depan negeri-negeri ja na jadi kata awan dah pubo ekonomi mari yang ha dalah-dalah dah ya ana na balik mana dah bara alang kena na premier tam Sarawak teguh ya te meka resmi na Regata Batang Kayan Lunduk 2026 ha tebingan lunduk ada halam de. Dehin ane ana jito kalang Saulan alang dang maiji tangaya telang ayak ngerua manda telo anak-anak Sarawak alai tamahwi nangat lahu majau hadu dah langaya puboh daleh tam alahwi sayulahu man tebin nyam tam baya ok pejok tak lama kelah tam ngoak tak lama doa ni halam sejarah
1: doa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman pelu pitan pitan pelu ji Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alangan petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Teguh pukun pitan malam, BN menang 20 pitan ladung alang lahu ladung katibas alang menang ayak nurepah menang majoriti. Jik jam menuhanan, BN menang 30 sayak ladung dan nanan lahu na BN dan hipun majoriti 2 bertelok dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan en latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri tegu pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengnai. Parti

Iya, nusi teh tak salah na. Macam tu kurin lagu lah kena Rosiana Oranan. Nusi teh salah na. Kalau temu dan apa jadi nak kami perkata ngede na barat dengah mana dalih apa na telok kerana nu dengah mak na telok lang teh Umaru kampung. Nu na pelahu mana telok lang ngat teh tak lama dalih lang kerana hitam bayar tak lama ju halang na kenapa telok pasti. Amin kenan. Hati Hawan bekas Menteri Atas Malaysia, hati Tun Dr. Mahathir Mohamad, hati Urip Dr. Siti Hasma, hati ji tokoh dah Malaysia alang entah Muhammad Lan tak alam melebak hadui alang anak-anak men kerunana bangu jeong Urip nak melah kita mak jihma aneh deh. Okey, tanpa jita lama dahok bara. Dahok bara ni. Ya, nama mana telok lengtik tak lama dalam miri. Itu mana telok leng pakai alan jalan pantai. Nunam.

0: Perlu jalan biasa. Jima 20 pitan ada bulan pitan. Manitam alang teh jalan pantai. Kita menyenang tak lama dah baran hari pukul saya Jima teh hadui nama alan alang ana hak kuasa nanan. Hui nak men telok alang teh jalan pantai. Nunan pelahu men telok alang teh jalan biasa. Kena telok jam lim te dah bara adui dah alang kuasa nami alan ha tahanan jima jima dari pukul saya jima ya tang lebih nak 20 pitan do bulan pitan dalam madu mana 2026 ni. Okey, dalam dengar mana telok lebih ni, ya na tejo menjong wa dengar ha tejo hukah haja 7.66 juta hukah telefon alang telefon dah alang kuasa dah he nunan pelahu dah bara tejo kelunan lang na hari jaka hai kama telefon apa mau pesiwak kelunan dah he na nombor telefon Din Hukahanan alang ana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Nyalalang norepa ana dah mutat men hadi PJ Serikat alang ate sedia perkhidmatan telekomunikasi dalam bulan di atau bulan saya dalam makduman ani de. Ni dahun timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Chi ya ana na ji hadi alang atak longlan ana ngajeloh tengayat ji hadi lantama kuma heti jihadui alang te nyapat mutat telefon kelunan langjan antama narana din hadiana anak nariana tak lama pun duman ani dem lebat to kalang dang nyapat te johanan wina te jo kelunan-kelunan alang na hadujak ikam pesiwak kelunan nak bangu jadi manukahanan ada hati jam dan betok hitam kelunan bangu ala tambah pan lawat tejo keselamatan dan pelahu telefon dan kadang tam terima te telefon usutam.
1: Bye, busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang akna ni.
1: Kenona nandu?
2: Nah, tedah et kualam ji grup. Tadah ni hukui, masparan kui. Kore umun kui lah hun dat tayo lubun akan.
1: Ne, mang ima masam skamer si anandu kami nang kom lan dengan skamer kre ni.
2: Nusi, lana ni imi nang kre inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurito, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji haldo ya ni. Tena sin dak oka kui kena sin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne pada lo nak kui laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesah dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
1: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.

0: Iya, asongau dina lagu na Sonia alanga geritam peci dinda hari na telo alanga de lebo tak lama lah Facebook telo lebe ni janggolan dan ni hekna apa na telo pia hormat dina bara pasti kenap te urip tun Dr. Siti Hasmah Mamat Ali abin amayan jima ani de ha Institut Jantung Negara deh nesto kena men telo alang ne lebo tak lama kelarah tam lebih ani ya men telo alang majusu selebih manarin telo kita nuban tino dehon harin telo kita nuban ne anak tane panu pelihe kena be belajar lawat bahi te lepa ayak kena dang medak lagu sayo kena kui te ka ame abin Tuhan uma ok itam lu dehen dena ya sayo kena menika kita nuban abin te lake lagu apa na telok pahapan telok maklarah tam lebih aneh mentelok lim radio kaya na Miria FM dan menhangat telok leng ke lagu gatok dok barah dok tima macam tu kalau nggak layona ante Facebook Radio Kayan Miria FM. Dahin ana barang ruak mentro lima te jodoh bara mentro aleng te peta paalan jalan pantai alung teh miri. Ini ya na jalan pantai te 20 pitan 2 bulan pitan 2026 jima. Na hari pukul saya jima tang pukul 22 belado. Tino sang ana dah kap jaki awan ha neme alan alang teh atahanan. Anan awan alang nomor G. Anan awan alang nomor 2 ena mentelok alang teh jalan piasau. Mana pukul G ngak do atang pukul 5 lebih dak sembekap na G ma. Alang tak temi hadui alang perlu endak na awan anan. Alang sang na hadui dua alang ani G ma dalam G do dah na na ya na men company Petroleum Sarawak ke Sdn Bhd dah pitok mentolok kelunan bangu we nak mentolok langte dalam medelai miri menita melangte jalan pantai dona perlu mentolok langte jalan piasau hari pukul saya jema atang pukul 22 belado menita melangte jalan pantai dahin men pukul jingat do atang pukul 5 lebih menita melangte jalan piasau heti 20 pitan do bulan pitan aban tek teme-teme hadui langkenan Petroleum Sarawak ke Sdn Bhd jema ana mentolok alang teh dalam madalah miri alang teh dua alan ananda.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu. Bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone. Nun aran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hak kentak menanak ta. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang avan dah lemah anak lang avan dah mahiang angklo hinang ji anak lon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu na tide abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lanjak menyukurah tong be. Tong be ni lah ngatak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Tapi anak tan ni hana ji harapan itong tak mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak mengunah jima tegu tak kumuku tegu tak berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ane masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam, terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan. Nyinang wayang denda tentang pendidikan denda teh internet nah adui kreatif denda awin sekolah ne lebak stres teh pita muak ka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentai sekolah kena awin upad hatu sahalam sekolah nyaman pita taman hinan manok baik-baik nulu baik nureh nuti dah ujak manha anan jang sayu ita mesti terlibat dalam sekolah dan

Selhina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji.

Ya men telah lim dan menang telah dengar pengah untuk Pak kami pemu program hari itu bu bi mego ni ada ni kami dan pemu nak bantam nyayang membeda hok bara hadui mengadat kulanaya dalam Malaysia hete urip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Hawan bekas Perdana Menteri Tan Malaysia, Tun Dr. Mahdi Abdul Rahmat. Tindak kerana batung nak bayar teh Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah. Jadi heran dia cakap ada sang geri ada pihak Tan Nabila ada halo apa anda semua teh sang ada barang ruak men dan telok lem. Ya men itam saya kenap dah hendak saya lebih men Dublin ke baja. Ros tarang lah kita nuban puyang nganyek Madrid Brauk nuna na palahu men kalau orang tak maju su tak lama kelarah peji di na kami Radio Kaya na Miri FM lebih ani kena kita telah maju agak di dena alang sayu dah hina dah bara nyapat jaki tak lama kelarah tamat lebih ani. Ya nah te jo dah bara ano Dr. Bilal Madang te dua ada bulan 20 mana tolak lang te dalam masih bu jih mana dak te rumah gayut den lebih nak dah te nang arau tolak dua bulan 20 dua jih mana dah te rumah ansi dahin lebih nak dah te rumah asun anan mentrok lang te dalam adalah sibu. Wanan mentrok lang te dalam bahagian kapit dalam kapit pitanda bulan bulu jih mana ada hati rumah nuga dan lebih ada hati rumah ringga anana pitan ada bulan bulu tejo ano Dr. Belun Madang menetlok lengtek dalam bahagian kapit wanana manita melengtek dalam bahagian limbang dua ada bulan bulu jih mana gak tedok ji dah sang teh pak berunut dahin telok dua bulan bulu jih mana dah teh sungai adang manita melengtek dalam bahagian miri pada bulan 2026 we nak mana tolak lang teh ha long lamai pada bulan 10 jih mana Dr. Belun Madang ne pala tolak ha long lamai jih ma pulu pat ke si pada bulan 10 anan dehen lebih na dah teh ha long banga pada bulan 10 dehen santinan empai anda lekat teh ha long sait 5 do bulan 10 dahin san ha long leleng dahin 6 do bulan 10 do 5 dah teh long kelian jih mana menita malang teh long lubang jih ma pitan do bulan 10 dahin lebih dah teh mendamit anda dah para menita malang teh dalam bahagian miri alang pengah ano Dr. Rebidun Madang ne ha dalih aban telok. Okey, manita malang tek tak lama dalam bintulu 23 dia bulan 20 rumah Drake Jelalong Tubo Jihma dah Dr. Belun Madang teh rumah Drake Jelalong Tubo 23 dia bulan 10 wanan mana telok alang teh rumah Robert Ulu Kakus Jihma nak 24 dia bulan 10 dah teh rumah Robert Ulu Kakus dan lebih nak dah teh Long Biak Ulu Kakus manita malang tek tak lama dalam Belaga puluh tusu dua bulan 10 jihma dah tehak longunai belaga dan puluh saya dua bulan 10 2026 menenggak teh dua telok dah tehak sanganau belaga tegu jihma dan lebih dah tehak batu kling belaga jadi anan dah bara menitam alang teh pengah ano Dr. Bilun Madang dalam bulan 10 ni we nak menitam lang teh dalam daleh miri nuna pelahuman telok lang teh dalam daleh belaga kena tam hitok te de bulan awan dah sang ni palai tam ni pubat he nengyo de bulan ubat telok kluna lebak pelahu sanado kad ubat telok tinggi telok dan telok tangan geri tegu tam te pahabung doktor ngyo de bulan alang unda ngalong te kad ubat telok

Iya, untuk lagu halang kena na joy lah hong mentro ika na mai kui. Jadi kena ni hendak puluh pita na minat lalu pukul 4 lebih pejauh pejidian na kami radio kaya nak mira FM saya guna mana kelok lang maju su tak lama kelah tak melabai ni Facebook radio kaya na mira FM yang nuna na pelahu mana kelok lang tak pejidian na kami WhatsApp radio kaya na mira FM. Dah ini tak menyenang tak lama dengar tejauh hadri lama mengadat Uripat Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi mentelok alang teh jelang di Nabananan. Wi nak mentelok alang teh Kuala Lumpur. Masjid Al Sharif kelok dang ngio wi nak mentelok alang hipun dali Islam. Okey, mantul alim tak lama kelarah peji di naga mek redo hakayan Mira FM tengah manbeh redo tamni anak pahamu tak buka pada jenang hangahop macam tu kalau ngak layona kita ma peji tak lama tengah hati jo hadui alangana ha mas gading tidak jo hadui ala anak peji di dah nyam daripada hak belia ya hukah doa tu tu sepuluh long dah belia mas gading tak terima tu kalau ngak sayu daripada insentif alangkah jatuh RM35,000 ngajelok insentif nyebung belajar dapat nyebung belajar itu sambung belajar anak Mas Gading 2026 ni. Jadi ahli parlimen Mas Gading hati Mordi Bimol tebara anak-anak ji tangayat anak kinah alat dangga tolong na belajar urip dah nyam dan mindah nengian dalam puboh urip sekolah anak kadang. Dahin ni alam tete ake alat program pendidikan Mas Gading ana pelayang lahu de anje lahu pala kanibal belia Mas Gading alang dang mepeng institusi pendidikan opis perita denda pemain industri dihin usahawan nuna pelahu kunan bangu kanibal dang sedia tira-tira dahin dah dah barat te jo sekolah nuna pelahu dah barat te jo miat uge berapa kemahiran dan pelahu terjauh dagang keusahanan, teknologi, sukan dan awang-awang awan dengan maju orang batong. Ya, dua nunan tak lama program insentif pendidikan Mas Gading alangan nah Dewan Serbaguna Sentex Lundo. Okey, penjidih nak kami tak lama kelaratam, tak lama segmen PDK, penjidih nak kami Ridho Kayan, Miri FM.

0: Teka ni ata hudong ada kita. Teka nak kasi nak itu kita nanti kurem baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu pakai enggak kuda kau yang si ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kum. Ika ke bawah nolong tak kakak. Jangan nyamun ada ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyah berada. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok
0: nama dia. Sayu langgak.
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mau aku nak bambuah ke. Aku mudah lah entah. Tapi buah sama aku. Kayak separik kayu. Ataupun aku nak batuk. Kan hadiknya ada separik lah. Ada yang jangkut tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah dia lah aku nak kenan anda.
1: Dah lupa je hamil.

Ia sahaja nak pahami dan semua puji dengan kami Radio Kayan, Miri FM, dan ia sahaja nak menak Winifred Devan, alangnya salin dahina bahasa dengah mana telur lebih ni, alang kereta 20 minit ampai yang datang pukul 5 lebih. Mana kita melang tiap dalam Miri pukul 5 lebih, kalau sengah temu puji di Radio Kenyah, mana pukul 5 atau pukul 6 lebih, mana telur lang tiap online radio, nunan pelahu mana hitam, alang teh hak ta kucing serian semarahan lunduk bau kalau sengat temu puji dehin kami Radio Kayan Miri FM menjam to kalang layona atang pukul 6 lebih jan hado men telok alang online radio so kena payak mana kalau lem dan perlu mana kalau lang teh puji dina kami pakai jenak lestro saya tusu ji dehin my preview tusu ji kosong. So kena payah puji dihin kami atang pukul 5 lebih. Di live Facebook Radio Kayan Miri FM. Menjam tokalang layona sangat pejoh atang pukul 6 lebih. Awi layo. Yang paling tama puji dalam badengah suntana lebih ani. Ita mahani ngeriang lagu. Alang kenan Roman Jok, alang aku ma ame.

kena ramai jauh kita lama lagu nak halang kereta tak lama dengar suntana lebih ni dengar halang te bara ya ti dengar mana dale hakin nak terlalu ongklunan anda bara pade abin nak kena na suho tupak halang tebu hak wilayah Fujian Timur dale kena. Dalam itu salah anak barang jadi kira pukul 5 lebih duk 6 ujung minggu ini deh. Dia datang pukul 10 ji malam duk 6 alang orang ini teh terlolong bayat jan anak dah habung. Tak lama itu sahanan. Din. Dalam mendengar ni anu sang dua umat asak. Tak lama itu sah alang anak barang jadi tanda tenyu. Bin kenan tupak dan alang ni pior tugong usan. Dalam mendengar kedua, dalam mendengar suntana lebih ini hendak dengar madale Bangkok kalang ate bara soho ayah alang mete 50 daerah dalam dalam Bangkok kalang ate na kira 52,000 long klunan dan alang ngap dal kira 4,200 long klunan pude pala awan alang selaman. Ingyo dah bara alang ni dalam dalam nan usan nuru bapa hagak an bara jadi hinan dalam Bangkok hui an bara hukah usan ni an legak tegu nak an suka hina telo atu milimeter atang ngepuk pak lebih dapat 24 do bulan pitan ni deh alang te pahmo kira 223 juta meter padu atam. Dah ini dengar lambat lo dalam dengar suntana lebih aneh ini dengar mana Tripoli alang tak bara usan bawah alang tak na soho nyaman tubuh kuri-kuri pasaraya dalam barat Libya alang ujung na nguyo apu elektrik tak maang butat dah ini lebak kelunan kalan dalam tusah soho soho ini jana soho tak tu habi pekelet dah ini tupak. Jadi minta melim, nona tama peji tak alam dengar. Usuntana tak alam kelarah tam lebih aneh. Dengar suntana anda pemong ruak dek jaga alang apiah nguak jima. So kena mana kalau lim dahin sayang lerah lebih. Ita mengkerani tak alam dengar pukul 5 lebih. Tambah baik pengah dahok bara loka. Bin kerani anda dah nyuhu telur pengah. Lepas tembai pukul dengar pukul 5 lebih.

Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Doblo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, tu datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, sini pergi mana, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan, kita gosok akan datang sini untuk penghormatan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekala bermastatin dekat
4: di Alam Impian ni.
3: Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin.
3: Ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Terbaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmur Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih 60 dan jaga alangan pihak Hangwa Jima.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Operasi pembenihan awan OPA melibatkan 13 empangan di negeri Kedah, Perlis dan Sarawak bermula hari ini. Operasi melibatkan Met Malaysia dengan kerjasama NADMA dan TUDM.
4: Apabila cuaca panas melampau melanda atau jerebu tebal mula menyelubungi ruang udara, satu soalan sering timbul di fikiran kita, bolehkah kita buat hujan? Jawapannya boleh melalui satu proses sains yang dipanggil pembenihan awan. Operasi yang diterajui oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dengan kerjasama agensi berkaitan ini bukanlah proses magic. Ia merupakan aplikasi sains atmosfera yang teliti. Proses ini bermula dengan pemerhatian cuaca melalui sistem radar Met Malaysia. Apabila awan jenis cumulus yang kaya dengan kelembapan dikenal pasti pada ketinggian yang sesuai, pesawat khas akan dikerahkan ke udara. Garam halus kebiasaannya larutan natrium klorida disembur terus ke dalam awan. Garam ini bertindak sebagai nukleus kondensasi, menarik titisan air kecil untuk berkumpul menjadi lebih berat seterusnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Namun operasi ini bukanlah mudah. Pembenihan awan memerlukan syarat atmosfera yang sangat spesifik. Tanpa awan yang sesuai, kelembapan udara yang mencukupi serta arah angin yang betul, pembenihan awan tidak boleh dijalankan. Ketiadaan awan berpotensi bermakna tiada hujan yang dapat dihasilkan. Sebab itulah Met Malaysia memainkan peranan kritikal dalam menganalisis data meteorologi sebelum sebarang keputusan penerbangan dibuat. Pembenihan awan menjadi talian hayat negara, terutamanya ketika krisis. Ia membantu meningkatkan paras air di empangan-empangan utama yang kian menyusut, memadamkan kebakaran hutan dan tanah gambut, membersihkan kualiti udara daripada zarah jerebu yang berbahaya. Setiap titisan hujan yang terhasil adalah hasil gabungan kepakaran sains dan kecepatan operasi demi kesejahteraan rakyat. Walaupun kita tidak mampu mengawal alam, dengan sains dan teknologi, Met Malaysia berusaha meminimumkan impak cuaca ekstrim. Lain kali apabila hujan turun selepas kemarau panjang, ingatlah ada sains dan usaha gigih di sebalik titisan air tersebut.
1: Ya, 2 minit tua kenulan telok perlu jam tak jauh hadirnya longusan tak lama dari tamalang anda dan 20 saya 2 bulan napitan.

Dem bakun hiana dem hidroelektrik alang ana pelawat hunge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Dalam Asia, dem bakun hiana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin suna men pasar belagah yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anebara unhari talam duman pelupitan 60-an una de. Awanan hadi piro anjang wak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi piro anan melawin limplen ayak hadui nak dem. Awi nah di pilo tejo nuno baluk batok tanah dehin hadi pilo tejo nuno hilok seng nyayang awan atak musang nuno baluk dem alang seng ena tek tananan dahin nuno menbeh hadi pilo tejo urip teliker dale alang tawin kenan demanan wina tejo sosio ekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nuno hadi dah seng batal karan apui elektrik mendah alang pakena. Projek kanan nahari tek duman pelipitan sayak puluk nem. Minapah nutih projek kanan ngetak tek duman pelipitan pitan pulu. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyumankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluk lima. Awin anan dah ngemaju unari yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dah nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado perujakan di ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh 5 kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan pedang atak atang 6.70 juta liter padu. Huka atak alang an wak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

Ya, saya tak tahu melaku anak kulak lain kena nama kaya lah milang ya mana telok lang tek ngeri yang radio RTM dan pelahu mana telok lang tek peji dia nak ambil radio kayan Miri FM atau jauh hadui sebayang tenggelah urip hatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali Anna dahin kerani telah mano dah te geriha Ha Tanah Bila di Pusara Negara Persin 20 Putra Jaya Kuala Lumpur. Saya nak menaklah alangkah temu pujirin kami radio kaya Mira FM. Menteri alang kita usul naya ya setelah dua pelawa tujuh keselamatan. Menteri alang unit-unit bernevo alang jadui menadah komuniti tam men masyarakat tam menadalah tam masuk nongak hadui alang anak telokna. Kena selamat atang apa teluk nyadui mentrok lang uli nyadui kena teluk selamat atang uma pahbung ngadihin dan hak klonan lang anda teluk nyalam.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Lepas ni saya berhubung dengan Benita Melima. Tak lama kelarah telok lebih Benita pergi riang dengah alang ni menbalui hudiak muak. Dah komuniti tam alang na homestay nerepa na uma awan tiksan. Payan itam pergi ngeriang tengkui dahin hake lang pergi dahin telok lebih ni hari nerepa taman telok. Encik lu hatu kawan ni itam sengjam kenun hadina hidup awan nak tek. Aku ngyok dengan maiji info alang saya uman telok kuriak wina mana telok alang ikam sang tepano kakak heretit hak dalih balui hudiak te. Jadi tam peji dah enak dan ke bara menina umaru ka
1: saya ulogi arang heti luhat pugau asal kui manu majuman kaya na kerini aku murib ha umam lol abin kungiban abin hawak asal namun umam lol.
0: Ampayan itu dalam lahu tak lama program lebih ni dan gambara hino awam nah hadui ni
1: hadui yang nah ni arang kuasa nan nawa nan ngepong lah jadi akah aran homestay nan apa mabong of villa
0: kata nak dah ikam sengjam hati homestay mabong of villa ni nun an an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang keawanan lebih nak dah alang ikam hinang rejoh nono gaya mabong of villa ni dah boleh hinang alang FB mabong of villa dahin TikTok mabong of villa melalui dua ni datang hidang lah datang hinang non activity non kata dana dahin non activity dan dana mabong of villa ni.
0: Jadi hantap lah mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik lah ikam mengelarah ikam nyenang tuan kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini awan alang ikam lan anda pelancong pala teguh dah ni ha homestay kan ni
1: jadi awan pelancong ikam te teguh dah ni ha pembong kofila ni dah ni ha pulauanan uji tarikan nah dah datang dah datang teso temo au datang dah nemi beda au nan dah temo teso api tegi jalan tong au sedia jadi jadi pulau kompongan jadi nan aku inana awan dang awan teliol jadi awan luncur datang luncur datang teso datang nyantung atas signan lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awalang tepe mabongan ay datang teha peluhong alang jelang hati hungi alang jelang teha belanung
0: ok su homestay ka ni men hungi belanung kuri minit
1: belanung ni halam 15 minit perjalanan harum nak hati anong harum teha belanung ni belanung ni ikut gaya nunggu hungi doong hati peluhong na hungi ayah kita pelesu temo teha halam hungi na jadi halam hungi nan pasayo bandu lohong nan tu tasekan ni no datang du waterfall nan ha ai terjun nan jadi nan ha lanu lanu mani puna senang apa nak se activity se apa lohong nan datang se serta kata ni se apa ke sayu loka datang lama siap untuk pelangan tangoh lalu
0: tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebong kof pil ani alai kam lan an kelunana pala teguh dah te san ha homestay nan ni
1: alang kedua na dah teh peluhong manglo peluhong manglo ni nak kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 400.5 iharo 40 minit 400.5 teh teh nuli es teh manglo waterfall dan pun saya bantu saya bantu teh kumambahe alang ketelo teh anyah waterfall ni kira nomor 2 jelang lah dan su dia mengelonan kira hilang om setengah jam jadi kos tehinan telo atu 50 ringgit tehinan jadi tinan pun awan dang piknik dan dung dan ngeliah-ngeliah tehungi dang teha lohong na dan atas tehinan dang dung anana awan tagri dan pelancong-pelancong tehinan teh main teh nyatong-nyatong dan dung
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ni hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu di booking ni alang lancong atau pelanggan atau customer kami alang lepas dah booking itu jom minggu di sekolah nolanka ambil pin aja tu jom rumah 4 bulan puluh atau pelampung tua nolak saja lepas dah lo booking lah kuat tahanan jadi nana masalah kira lepas dah booking.
0: Okay, jadi nuna aman beh konsep homestay alang imhi punan eh.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lembak tuan lembak hungi hungi alang masih teriang alang sayu awan kerunat hidang lebih nak gunan eh homestay ini dah hidang ngalang ngalang alang paket jemit alang paket kaju naik ke hungi. Nain ke peluhong-peluhong na lebih-lebih na alam tasikan ini dahin hongi na masyak makan kahum makan lebah anda hinang jadi ya nana awan dah ran berminat awan dah ikam ni dah ha homestay ni.
0: Okay, dua na tak jo hadui na homestay men kalau orang haja hani batang ayak awan na kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes mendahak kelunan lebah alang ni san ha homestay kan ni.
1: Ini bagi para no cara pekes-pekes alang neha memungkong bilang kere ini aku nak itu arti terut pekes lah bina di bina alam puluh long 20 long tang 30 long nunan jadi pekes dua do di malam pekes ini termasuk nanti awan dulu awan tela dahin awan kos ano hati harap
0: ano no tak jauh dah alang ni san ha homestay ka ni tak kada ha paksa pengumuman dah sendiri nerepa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah adang na dua pilihan lah tak jauh pengumuman dah alang ji pelanggan dan na masakan dah sendiri paksa na sendiri abin lim kata lang ha abongan ni o tersedia dapur abo wit tariang kelas lim kata o tersedia suma dah agri pengumuman dahin nun tua alang hata dungi dah nun tua agri sendiri hatang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan dah misang awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman dahanan kami pihak mabongkok bila pun tang sedia makanan lebih nak jatuh alang halal dah jen halal kami pun tang sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak henti kilo om 10 ringgit ni termasuk man duwi jihima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ringgit kilo om jenis kampung.
0: Di nunan itam apa peji ngeri yang hendak tahu gaya itam dang milih menu daripada pengumuman tunggu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni. Jadi dua nanti jo homestay kan ni. Kata nak hantek dah alang su alai kam sang ne pala awan telok ni kam jam. Hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni. Kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni.
1: Perjalanan anan ne man bintulu neha bakun jadi terjem onan kereta an parking HJT teka ban parking HJT nante ada polis bantuan alah bakun alang jenang na alang jaga safety kereta-kereta alang ne man JT ngua neha pulau bobong ane setengah jam pakai harok.
0: Ya mitam lem nunan eta mapiah peji ngari yang tangkui peji dahin taman repah rin telo je luhat tugau te jo hadui alang nak na hak bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay nerepah uma awan tisan ha udiak ka bakun bali hudiak te dahin aran homestay nak ni hak na mebong kof villa. Kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelah udang peji ngeri yang dengar dah harin telo alang jak pengwa tak laman an-an hadui alang anda na. Okey, mantul ni menurut tamah peji dalam mabis on air tamah lepas ni peji di taman telo encik lo hadu gau tak jauh hadui alang anak-anak hati mabung kof Villa. Tak mana hang tolak langi pun hadui, tolak sendiri alang nana kalau dang WhatsApp kami 0GG tolak jisak 0GG patusu.

Kan Alex Lihan talama lagu na alang geritam pejauh talama kelarah tam lebih ani dahin macam tu kalang layo na pukul 6 lebih berdayuh macam program man RTM Kuching yang mitam talama kelarah tam talama kelarah tam talama jam alang abak lo tanya program majulah rahmah madani PJRM ngina dan na iat na nguak talam belanjawan 2027 aneh ja programanan dang emplayang dahin dang na lebak lahu rakyat dang ngapitu kesayu ngajloh programanan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dahin Kosara Hidup Dato Armizan Muhammad Ali Tekbara dahin tekna pengake alang seulan alang ne men klunan lebak dahin alang na dah dang kinut men be rigit belajak alang anusang aban melek ngyo urip dah dahin kena hatu kanan dang anjoh dahin dang an pelayang wa kuasan awana dah nana mataman bulan jidu mana 2023 atang 23 de bulan pitan talama du mana 2026 ani de PJRM otek ngalong kira saya 10 ji penerima juta transaksi men lim daleta Malaysia tegu dakna program manan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Tun Dr. Siti Asma binti Muhammad Ali Atang Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya kerani kalau dengan yang temu hati biji dah ini saya kena menekluk bina pejidin kami radio RCM dah ini kena hitam mak dengan pejidin telah menjaga alang pihak ngak jima ya lagu ulang yang kena Adira Suhaimi sayang orang sama pak program pak bunga jima dah ngak bila lagu ulang kena Geberoliota bulan aneh nak lagu nak kenal Adira Suhaimi sayang orang yang sama.

Yang nanti tu sama-sama ngoji lagu The Sir Richmond Alan Morshidi, lagu Sulat Papar. Demo dan ngumi tu ya. Ya selamat ngumi duduk bala pengoji radio YFM dan dua bala geng-geng awal ngumi iti dengan bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petak sepukul nuam ngumi nuam pukul pri'i ngarom iti tia saat pikupan dengan iti seran sok YFM dan RTM Kuching pakai ingrusu FM di 0.2 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian ngumi iti mau ngumi on ni 20 moi on bulan pri'i sowak 2026 yo anu iti ataupun anang ni naan pembesar negara yo ino Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mok togan dunia buku pri'i 20 minit pagi jaya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur mau ingat-ingat di TV ni Adin ingat arut dapat ingat siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara ya pengebumian Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi dalam segmen ngancang peti iti aku main lagu slow-slow sijak ya sebagai menghormati kematian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jak sama to beribu lagi dua lagu demo nyusun kok yang nuti lagu the show Syarifah Aini Mawar Putih Untuk Mama.

Ya, lagu kenangan oma lagu de so Raymond Bihut mau menghibur to dingumi nuni 2022 dan segmen ngancang pete. Ini de barengan de arwah dan orang Nadin arap nang ingan sambil ingan driving no sambil ingan ngocit radio ngocit info dua sama berhibur dua ku dan segmen ngancang pete ya. Yo jat sama to berhibur lagi dua lagu. The song Kenny Rogers, I Will Always Love You. Sebab itu, kecil abang pukul 9:30 ngumi. Dia pakai dialek biasa sama-sama to berhibur dua lagu The song Kenny Rogers.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sungguh Mi Ando.

Sibungasi, si Punpunaga. Yang di-Pertuan Negeri Jugan Salam Takziah nateng kejap ngendai ka penura Tun Dr. Siti Hasmah. Sukansi 2027 penyedia ina saman tadbir urus ka integriti. Pusat Kerja Peratin Klinikal HUS Samataka nga Institut Kanser Timegah Ong. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren yang dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa, Kasawani Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Jugan Salam Takziah di Rawang Bidau Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Adi Tinggi Ong ngapukor pri 20 minit isa-isan jejah di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Perek jasa ke kerja pengendai bidau dalam pitak perubatan ke penyihat masyarakat, rebisi jaga penyihat sindak ke anak, sama khidmat ke rakyat sepak pasar sukup dan nateng. Salam takziah menegah, dongeng ke Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak sama perek ahli Rawang, ke bidoa isai ngera dongeng penyideras Nura Susati. Tun Pensri ke Toh Puan bidoa, isai dosa bidau, dongeng pun amal kebajikan dok terima, ka simengi bidau derem damai. Sedenana Menteri Pemiang Sukan ka Penyekembang Tukia Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, menegah jugan salam takziah. Ayah kidanang penyemeting Tun Dr. Siti Hasmah, inah di penyurgi baga deka Asian Rawang, pak menegah rakyat Malaysia. Pinura bidau jadi turang punok yang Tun Dr. Mahathir Mohamad sukup bagak sedang tipu ayah ngubak reis jadi Perdana Menteri. Sedang anak Menteri Pemiang, Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawangka Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri Kidanang, bidau ina sumber penyidirah Sarawang, pagdram tipu disamah, piju nyukong rakyat ka reis. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah, adu-adu agi bisamah ngat Tun Dr. Mahathir, Nura Pimudip ka kerja pengendai. Penyedia Bipawat Sukansi 2027 dah ke sepatut tumpu di penyedia venue, logistik ka pengurusan acara ada, pak menegah para tadbir urus ka integriti. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg Kidanang, pimujur acara sukan dok ngeket so keadilan Puan Ka Deh Marat, layanan tunduk peserta, pengurusan sumber ke penyembah ratus. Sukansi 2027 menegah ngan peluang ke Sarawak yang kiren standard tadbir urus ke integriti adi dapat jadi tanda tunduk penyekembang pitak sukan di Sunis Andu. Ayah gedang sakati dalam teks mengenangi adi dok basa bedak Menteri Pimiang sukan ke penyekembang tukai dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tipu persidangan integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Kerja Peratin Klinikal CRC Hospital Umum Sarawak HUS madinati sama takah dengan Institut Kanser Timegah Ong. Pingatan anak doksian so kudu-kudu pimujur rebisi derempi mansang ujian klinikal adi sebungas tunduh manusia puanka FIH. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, CRC HUS kanu ujian klinikal FIH adi biket dengan terapi kelas bau yen pesakit tumor. Ujian anak menegah dok ngubak bedak perunding perubatan onkologi HUS Dr. Vun Pei Ji adi bian pat pundi penolong pegawai penyelidik derem pasukan ni. Ayah kena sarati tipuh tikuruk bas ke persidangan saintifik adi Simeng Taruh, Organisasi Asia Pasifik yang negah kanser di Kuching. Parat penyekembang infrastruktur pendidikan ina kedak sopikara adi dog harap dog temit bat bedak perintah persekutuan derem belanjawan 2027. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekembang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin Kidanang atik saman yang katu takah sekura amba kedak sonai sekura bau adi meh dog mitik.
Rakah anak yang turun nyedia turun belajar adi rebis bermai, yang anak sekurah ke warga pendidik. Ayu kena serati tipu dok mitik 6 bikin pengharap Sarawak tunduh belanjawan 2020 adi redok jure ngapri anu beran Oktober adi rek.

RM2 ngagah 170 perkhidmatan so 50 agensi perintah ke badan berkanun ke dengan strategik dok nyedia tipu program Serauku Sayang Muka so 2 neg 4 anubran Oktober ati. Nerang so unit pemerhati pemansang Sarawak ke Danang program adi dok ngatur di dataran Pen Setia Rajana jadi terun yang rakyat dan penerang penyitayan saman perkhidmatan perintah radus. Kedah so pemudahainah kaunter penyiken sumbangan keperluan asas Sarawak, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak, kedah so bikutung bikait peluang kerja. Program mana menegah nyedia perkhidmatan penyihat saman pemeriksa ke konsultasi penyihat saman vaksinasi influenza yen warga emas. Tadanana penyedia bipawat program Sarawakku Sayang Mukah Madinati Maditakah Pimungan. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datu Hi Changki Kidan tipu tingga terun dian program mana kita hanang udung penyelarasan dog ngatur yang narus parat logistik protokol saman ngaten tugas yang netu program mana kandung ngadudu. Pihaki menagah tingga fasiliti ka program diterun adi Premier Sarawak di tempat tinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg Rek Merawat. Program Tamu Desa Petarikan Lawas dog nyikembang so dua fasa adi biketnya kerjasama Perintah Persekutuan ka Rais. Jurutera Majlis Gadung Lawas Andrew Boni Kidahanang, fasa sibungas so projek transformasi sepak pasar RTP bikait nga kerja naik struktur asas nga okos RM150,000 piguru buran Disember 2024 ka kemas nga April 2025. Fasa adi dua ini bikait nga petah beranja RM400,000 so Opis Menteri Penyekembang Tukai Dagang ka Koperasi Kuskop adi piguru nga buran Mei adi ripas ka kemas nga buran Jurai adi ripas. Ati ini habikat nga kerja ketutaka pasang sengkuap wan ka oning, konkrit pasang utiliti ni mengkipas ka Perita Saman Bandung adi bau. Sedangkan Andrew Kidahanang projek tamu desa petarikan dek as nyidia pimudah adi ribis kena ka ngera adi berjua ka daeratus pak menegah kakat aktiviti ekonomi kawasan. Ati dapat terik lebih sebegak pinemi saman so drem ka sepak kawasan saman so Sabah ka Brunei Darussalam. Pimudah hadir bis kena teban penyebemai ka pengguna so kedak so netap terun dagang adi rebis teratur. Ngaku ngemas segak beri bahasa pun-pun ni. Yang di Petua Negeri juga salam takziah nateng kerja pengenai ke Penura Tun Dr. Siti Hasmah. Sukansi 2020 penyedia ina saman tadbir urus ke integriti. Pusat Kerja Peratin Klinikal HUS samah takah nga Institut Cancer Timbegah Ong. Ngana ati aragah so YFM Media adi dog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat singgumi andu ka salam Malaysia Madani.

0: sing meno ka sobrang atapi dapat dengan drum bass on air karya ti atalim sama ngapuan Belinda Isha tuan adi depu Bibi Midas Touch nga ana jata sa semakin dengan krakar so puan Belinda bikait nga kerja pinurai.
1: Nama aku Belinda dari Kampung Mundai. Jadi Bibi Midas Touch ti adalah beauty center lah yang menawarkan beauty service and mobile spa home to home lah. Masa mula-mula buka bisnes memang banyak cabaran lah. Lagi-lagi bisnes masa no buka masa time COVID. Jadi kita kan buat home to home service kan. Jadi ada susah sikit lah mau bergerak ke sini ke sana. Jadi memang perlu minta surat pelepasan lah dari balai polis apa semualah masa no. Anu jelah cabaran utama masa nu perkhidmatan utama kita adalah kita menyediakan servis untuk buat eyebrow embroidery semualah masa nu anu jelah cabaran utama masa nu perkhidmatan utama kita adalah kita menyediakan servis untuk buat eyebrow embroidery eyelash extension facial manicure.

0: sebenarnya dengan eyelash extension. Sebab sekarang benda nu adalah trend, bukan trend sajalah, keperluan untuk semua perempuan. Jadi Barai memang banyak buat eyebrow embroidery lah dengan eyelash extension.
1: Strategi buat masa tip memang semua melalui media sosial lah, melalui Facebook page. Lepas nu memang git run ads lah. Run ads memang perlu. If buka page je and tidak run ads pun tak berguna lah. Run ads dia memang perlu. Memang perlu kekalkan kualiti lah, kualiti kerja. Sebab ia menawarkan servis. Bila servis tidak okay, customer memang lari. Jadi ia memang mengekalkan kualiti kerja lah. Nasihatku bagi ngan yang un berjinak-jinak dalam bidang kecantikan, teruskan buat lah. Tapi make sure ngan pergi kursus dululah. Sebab benda macam ti tak boleh belajar dekat YouTube saja. So sekarang aku ingat begok daya tengok YouTube saja and then terus unstart naik kuku, naik eyelash. Kadang-kadang basic tak sama. You memang perlu belajar. Jangan takut untuk spend duit untuk ambil kursus lah.
0: Okay, aku anggen terima kasih begok-begok lah do para customer yang bersama dengan ia dari start ya sampai sekarang. Ada yang memang regular customer ya. Memang Barai memang dari awal sampai sekarang lah masih guna servis ia ni. Jadi kemudian terima kasih lah di Barai sebab selalu menyokong ia. Ngan boleh search Facebook page BB Midas Touch. Semua ada di sana lah. Ada phone number. An tengok hasil-hasil kerja pun semua ada dekat Facebook page lah.
2: Anda teja tambah sama-sama keringah kait ngah BB Midas Touch. Ngah anda berdingan tapi dapat dingin. Anu dibekan dalam Biz On Air.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah Dengan Ami
2: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa.
3: Ya, nanti kita sama-sama ngajit bis on air. Demo obang dia ada penipu program Junaila Barit ya. Ingat apa ngajit bis on air dibilang onuni nok onu limo pukul 2:45 ngumi. Ya, terima kasih Nudu balik ingat demo gip sama doku ngumi itu dan segmen ngancang petak. Ngumi ting yang bersama ada DJ ni dan segmen ngancang betul. Ya, terima kasih Dudu Ronda Dennis dan selamat petugas dan selamat kami undu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Ya, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo. Ya, kuda demo sedia tepuan untuk iti ogi niknaan pembesar negara Modoi ya. Jadi ono iti ngumi iti ku main lagu de memang slow si jaya dengan to hormat bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di Moktogan Dunia pukul prii 20 minit pagi jaya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yo ja sama beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Sok Michael Gayut, lagu Seribu Sawak. Sama-sama tok berhibur.

Yang di-Pertuan Negeri mengucap takziah tian sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan SEA 2027 penyedia pibera tadbir urus dengan integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS sama taraf Institut Kanser Termegah Dunia. Selamat Lama Tendu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lama Tendu Mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan asau Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngucap takziah neg memak turang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kebes pukul peri 20 minit berpagi ijen di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur semua jasa dengan sumbangan ne di bidang perubatan dengan penyihat lebih lagi nyaga penyihat anda dengan anak serta khidmat neg inya ratus kawasan sepak pasar Dok Tian. Salam takziah Nektun Dr. Mahathir Mohamad, bala anak serta semua ruang memak dengan berdoa supaya tetap kuat serta sabar nurak penyusah. Tun Pein Sri dengan Toh Puan berdoa minta Tuhan ngampun dosa, terima amal kebajikan dengan roh bisamah inya beriman. Suwe ngucap takziah Seninca Menteri Pemujang Sukan dengan Pemanjang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nemenang pingebes Tun Dr. Siti Hasmah ini pingerugi bahas bagi memak dengan rakyat Malaysia. Sumbangannya jaji penyokong neg Tun Dr. Mahathir Mohamad paling bahas timpu jaji Menteri bahas. Sementara Sen Menteri Pemancang Dayung memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Syukri menang turang Jawa Jaji Puun pinegap memak di masa sama terus kerja dedek inya ratus dengan negara. Turang Tun Dr. Siti Hasmah selalu aduh ngayo Tun Dr. Mahathir nurak ahi kisah susah dengan senang bisamah dua pimudip. Penyedia sebayu Sukan SEA 2027 kai staket numpu sedia venue, logistik dengan ngurus acara, pak piberet aspek tadbir urus dengan integriti. Premier Dato' Patinggi, Abang Johari Tunopeng menang, acara sukan Bijaya Wang Adil, layanan pagu nek peserta, ngurus sumber secara bertanggungjawab dengan inya ratus picaya. Sukan SEA 2027, peluang Sarawak petunjuk standard tabi urus dengan integriti puun pemancang sektor sukan negeri masa daerah meneg. Tapi nanti detek sendakna binaca bedak Menteri Pemujang Sukan dengan pemancang pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah masa kudung integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Pusat Penyelidikan Klinikal CRC Hospital Umum Sarawak HUS ITC sama taraf dengan Institut Kanser Termegah Dunia. Pinatapti masu hasil kejayaan berjaya ngunah ujian klinikal sebungas MISIA atau FIH. Gapit Premier Dr. Ama Dr. Sim Kohian menang CRC HUS ngunah ujian klinikal FIH ngelibat terapi kelas bau bagi pesakit dengan tumor pepejal. Ujian tidak nulu, Perundeng Perubatan Onkologi HUS Dr. Vun Pei Ji ada 40 penolong penyelidik abih pasukan ti. Kejayaan ti pijaji CRC HUS dok iktiraf jaji pusat penyelidikan paling paguh Malaysia umpat sewak bijuhut mesu sewak 2020. Nepidanti masa muka bergumpul bahas dengan kudung saintifik kesementara Organisasi Asia Pasifik Cegah Kanser The Kuching. Pemancang infrastruktur pendidikan perkara paling penting, dog harap tumit bahat
Bedak Perintah Persekutuan AB Sukat Belanja 2007. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In menang pigatu taraf Sekolah Demar serta ngundah Sekolah Bauh Demar Pintar. Langkah ti sedia tempat selesa. Tinan anak sekolah dengan guru, ngajar serta belajar. Tiba-tiba nanti orang dok pinta komen harapan Sarawak Abi Sukat Belanja 2027 era peluah Pri'i Anuburan Simeheng. Pisilung lagi agah. 170 perkhidmatan masuk 50 agensi perintah, badan berkanun dengan rakan strategik sedia masa program Sarawak Kusayang Mukah 2-4 Anuburan Simeheng. Unit pemantauan pelaksanaan Sarawak menang program tunah di dataran Pehin Setia Raja. Di peluang rakyat dapat pinerang khidmat nasihat serta perkhidmatan perintah secara terus di lokasi. Kaunter penyikin sumbangan keperluan asas Sarawak, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak ira buka selain CN kongsi berkait peluang kerja. Penyedia bagi program Sarawak Kusayang Mukah ETC The Fasa Pimangan, Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki, prati nak tempat program menang, kudung penyelaras, tidak prati lebih jujub logistik, protokol, serta nyelaras tugas. Langkah ti supaya program lancar dengan disusun. Pihaknya prati fasiliti dengan rancangan de lokasi jangka menek de program Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Projek tamu Desa Pertarikan Lawas tunah fasa 2 kerjasama perintah persekutuan dengan negeri. Jurutera Majlis Daerah Lawas Andrew Boni menang fasa Sibunga CNC projek transformasi kawasan sepapasar RTP ngunah struktur asas biongkos RM150,000 tegi buran semendua sewa 2024 dengan siap buran 4 sewa 2025. Fasa kedua, bian belanja RM400,000 masuk Opis Menteri Pemancang Pidagang dengan Koperasi Kuskop. Projek tegi buran 5 sewati dengan siap beranjuk dan merimpas sinincik mempikatu taraf, masang sengkaup atau awning, lantai semen, utiliti mengkipas dengan lampu jamban bauh. Andrew Pidaan projek tamu desa pertarikan sidiaki muda lebih pagu tidak bala pidagang dengan Inya Ratus. Tinggal ban pimagu nak aktiviti ekonomi Inya Ratus. Tamu boleh narik ahi pelawat mesu abih dengan sepak kawasan piberet mesu Sabah dengan Brunei Darussalam. Kimuda lebih pagu ngancak pengguna lebih selesa dengan tempat dagang lebih disusun. Tinan ngemas agah pu'un na binaca bau. Yang di-Pertuan Negeri ngucap takziah tian sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan C 2007 penyedia piburet tadbir urus dengan integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS sama taraf Institut Kanser di Megah Dunia. Dengan sen keti agah lemah tenu susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Yang nanti utama sama-sama beribu dua lagu desok Melissa Francis, lagu Penyendu Atiku dan segmen Ngancang Peta 20 bulan Perii 2026. Arab nang ingat terhibur ngocit lagu inoh tia ya.

Yang duduk palingan Dr. Rahman dengan Miti, aku juga selamat menjamu serera duduk palingan Arab dengan Man busu-busu eh. Sambil dengan Man, sambil dengan ngocit lagu, ngocit info. Duduk balingan depo ya, ingat dapat ke bikusi info durangan komen Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat pait salam. Duh Miti lagu de suka ingat dak ko main dari jauh pakai ngar Miti. Untuk main lagu de slow dia yo. Nganto menghormati. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, buah beranak dang semong duoh on bulan Ju semong peri dua penuam. Ia berasal so Kampung Jawa Klang Selangor. Yudai asongan dan onwiti 20 Mei pada bulan Aprii 2026 dan umur 100 sowa ya. Yogi ju naan onak eh. Ia wasah togan dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Pukul prii 20 minit pagi jaya. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah yoleh antara dayung Melayu di paling awal dan bidang perubatan di Tanah Melayu. Ia belajar bidang perubatan di Universiti Melaya. Di berpusat di Singapura. Selepas itu, ia mau kerja dan kesihatan kerajaan ya. Yo antara doktor wanita Melayu pertama di negara Malaysia. Bidau tong jadi ke pegawai perubatan dayung pertama di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak. Dan sewak semuanya jepulpat, yo obah lantik sebagai pegawai kesihatan Ibu dan Anak Negeri Kedah. Yo buku terlibat dan kesihatan sopak pasar. Kesihatan ibu dan anak, imunisasi, bayar perancangan keluarga. You chat tau beribu lagi dua lagu deso Ibit G Ade berita kepada kawan.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng dok betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ialah lagu desa Elton John lagu Candle in the Wind. Mau menghibur tu dan segmen ngancang peta di ngarom ondu ni 20 mahu yang berampri 2026.

Sebab you so selatan Tenggara pelaju semongnok 20 km sejam di bahagian barat Sarawak. Sebab you so selatan pelaju semongnok 20 km sejam di utara Sarawak. Gerumang 0.50 meter. So, sekitar 24.04 derajat Celsius. Ya, ada report. Gaya angin dan Mitsu Imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak di kuat kesan sepukul 4 ngumi 20 Mei HWPE 2026. Ya, terima kasih James Pengiran mau gib sama doku ngaromiti dan segmen ngancang peta. Terima kasih kedudu tiang pakok. Mida saya menang hai DJ geng-geng awal YFM Dayo kabar peminat-peminat dikidiki agi. Ya, dan selamat ngumi ke selamat ngancang peta. Terima kasih sebab mau share doh like Facebook YFM Bidayo. Sinyup Rujis nang selamat ngumi, yo selamat ngarom, do selamat bertugas DJ ena. Yo chato beribu lagi dua lagu demo nyusun kau lagu deso Sudin J lagu Buhu Balik Lagi.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau seno aku mini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ah.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari diok tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dia na. Bigulan ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap undup kai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya te atau adin masih ogi jerebu ya. Odo bikabus asu. Jadi atau perlu jaga penyihat peronggonan to. Nok pi masak bogo-bogo. Sebab pi masak ti bagus an penyihat peronggonan to.

Yo ja, tok sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tok ngocit program Dunan. Ada mau buah nyusun ada Jason Tree atau beribu dua lagu desok Paul Ponara di Boon Tiban.

0: Selamat ngarum, selamat bersama lagi untuk dalam program Donan. Program Donan ngarum iti, yore tore sama-sama dia ngojit Donan Comic Bidon 25 buta di Botaban da Pak MP Gunyet. So kupu segong singai bau. Ja, to sama-sama dia ngojit.
1: Iti cerita binatang da gawak da cerita binatang da baik. Dia binatang gawak iti yore denang yore mong buta. Dia binatang da baik iti komik yore denang yore komik bidon. Dia yang membedapu dan tolong dia, dia yang bubuy reman komik bidan. Pak dia di idafun inat sebab payu buta. Biraja kodek put biraja hore ke gore komik bidan pun meromah. Yang meni on wono biraja. Yang ogi pin denangnya pin tuang kanu. Di pin tuang kanu na denangnya pin tuang kanu na pin de cupih de at de besar wah. Di komik bidan mati juno ah. Yang mau sih nu sebab payu mereka rorah buta kan demang buta. Dia yang ma nokok nok pin anu ya mogi pikir tiak nang andik peduli tiak kan ngabih konak kan ke dip konak gain ya mun ibu dia memang buta nak gino menuak ge pin de durang kanu anu je mas nok pin durang kanu anu ya sama baik tiak mendoi tiak pikir ngabih dengan doi pikir dapat mandingan tiak sama baik iso do dapat merasuk biti ya kita karya mo biti tiak makin nama baik-baik tiak bijora baik-baik ge kita karya mo cukup buran ya beranak pun membaik ketika ia membanir nikat ke sana beranak ia dengan banir nikat ini dari banir tek-tek uang banir nikat pak tahun kau ia nikat ia beranak berapa banir memang buta beranak banir ni firia kami bidin beranak banir ni firia ia beranak sama dari ia takkan beranak ini tak ia sama dari makin merami ada nak anu pun ponai dia peradaan anak-anak memang buta dia tak dan kiat amasan magana dia nak komik bidan dia tak dan kiat magimang dia nak anu maponai ruah sopak dia dia maponai lagi panah ganyi maponai lagi cepat tas kau yang muda ini dia maponai dah lagi dia kodok kau ada monok dia belajar kau nuk dia bersama maponai dia bersama maponai dia maponai ke ayuh ni kami bidan nenu nanti ama urut le donak depa do kat mengimang je memang buta urut re gedo anak depa masan magana je kat mengimang mendi epok ke bu tagan sini ke je masan magana ti sini ia gawa ia di toru pasan sini ke je dapat pono jua dia makin dunuk boy-boy dorai manuk mana je maat ngijak kat mengimang do di nyepot teh je kat mengimang tanun dak aku di pokok bu jua tagan sinde ku ka sinde mulai man sinde aku sinde mo tegawa in kiat nak gemang nyaut masan magana di masan magana rasu pikir ni si pikir masan magana ini ti pikir ne ye nang asal sinde aku man sinde ye jua aku ngabe sinde aku sa ko sama bu kaik negeri ko dunia mesti susah ke kai dak tau nen masan magana pikir yang pikir ni onu-onu takal kiat magemang mo ko nyaut depa ia ya, mempikir ni onu-onu ni ngarok-ngarok ia ya, mempikir dia ni inuk-inuk gedok yang pernah asat dia mempikir dapat ngabar sini asal sini ia man sini kiap bagaimana si pagi ia ya, mengijak bau kalau dia ternyepet ni manuk bubuk doleh mana terpak kau yang doleh dia bakat nendek man terjek teman dia penatang datang nunggu terpak dia dia ada nunggu in senang kiap bagaimana masa makan adik ni nikat magimang masih nyaut nang dorek kebu kah ke sini meman sini ku ini. Masa mengandam tanen pikir ada mesin sumia nak ngarup mah. Nang ide. Aku pikir ada mesumi tan aku nyaut aku. Jodoh itu sain sikit sudi. Biasa sini aku man sini mu. Ada ngapa sini aku? Saat itu sama bu kaik negeri. In masa mengandam nyaut kiat magimang. Kan ini sama. Kono ia mempunyai di nyepat tenang apa ia maat waktu sini yang mendoi kami bidik yang mendoi tiap juga bagaimana menang no kakak mendoi saya aku nang sini mau tutu gawak tutu man sini aku ini aku nak mendoi saya dan kakak bagaimana nang masan magana ya ya ma biar perasaan ya sikit di sini kaki tua aku ini tua menang di padi mamuh jaya pak pasien mendoi mad in memang mutaan nyo to nak memang kangak buat sini aku kangak bawa dengan dia kan yang kangak buat sini ni ngak burun kami bidet lagi dia jepun Ya mungkin sini man confident tak ya mah. Juga panah ganyi itu nang nang sini depa sini emak kobus. Sini emak kobus ya mah pono tak depa dua madihin. Pono sono singarom sono singarom sono singarom. Bukan dia yang dapat potaknya. Yang pono nasi sudah tiandik pokok pono singarom. Yang pono sono. Pono pada ngari potaan bonet, ari bonet, ari bonet. Bukan dia mendapat daratnya. Yang makin nasi sudah mudik tiap pokok pono singarom. Dia tak kaya nanti dia membus. Pono singarom, yang membus. Ini ngarom-ngarom. Dia tak kaya siok mentadu, yang wajib sioknya tadu. Yang sinik negerinya. Dia yang sinik negerinya tiap. Dia mau jejak taruh hari bonet. Hari gaya ponuh tiap ponuh singarum ke? Ponuh ke apa? Ponuh ke deng-deng menuju siap tadu. Takkan lalu menjawab, ia mendang negeri tiap. Negeri dengan nya Raja Botan, Raja Nior nanya. Ya. Dan tak nak mentongah tiap kuri Raja nak memohon dan semua mafian. Ia meredang pekat Raja. Ya, kuri Raja nak mentoru tiap di mafian. Sebab ia meningaknya saruh-saruh lagi dalam perkaran. Nik masan magana menang usah tau ko etis ko moyap pa ko mendap de tis tia ko temang temang dengan nang negeri tis ngan ko ko mitik masih mitik edip saya dengan masan magana siapa payah pikir mayuh de siapa naknya de gau iya ma raja sana raja susah tiap panat dengan dengan en ko raja no raja susah ni en masan magana nyau te iya nang sukun buat buat dorasian apa onak obis ni sukun nanti me kerja sian tak ngur sini aju yang meninggal kau itu temu dah kubur sini eh tak jurnya dan dek jika buat kau itu mudah dapat dek yang fana jika raja kaitnya tak jika dengan kau itu dek kau yang fana jika kan kadu masih aruk gayin kamu te fokus ti ke raja dan pada kau mar meninggal masih aruk ini yang macam nak nanya kuih raja anu kuih raja pun memad matan raja nyatakan kuih yang matanun raja tak raja membuat rami siapa anak dagang anak peraih ni minta suka tak tak negna siapa ya bucuh dapat ponai ya bucuh dapat dia kuat tak kerasaan kuih raja anu memohon bau nunduk raja ada dengan mad nyatakan raja tak mad ya mad ya dia pun tunggu dia fokus mad kebori kebori raja. Dia merupakan puntung waktu raja tak mada kepada mada sebab dia ketawa. Dia mendasak dia mada sebab anak raja pun anak raja ini paguh ke dia mendasak dia dalam dia mendasak dia raja mengatur kuri tak naik pinguman tak tahu nak pin raja mengangkat dia teman muka memada dia ke bak tengah raja ingin mandang mengin man tia ngin no iya ma da jika koi no ngin sita tia iya nang ka raja da ka jika na pa asal ka di dapat jika tia de raja nang koi sawa pa ka de koi tatu nang de koi fonain raja da suba ke raja ma da suba iya ma da raja ngorong tu biju orang iya ma da jika iya macam mengganda ma da kia magemang jika da sudi ida dia ni. Jadi yang dapat butan ingat dayung de kupuat negeri de bukan ma kena ada channel nak ajar nu dan puteri de nak dapat tak kain nu hoki sebat na ya nang tetap coy menik kapung mamang kau boleh matai horan ene dan puteri takut macam yang hubung tak menggemang tidur sentuh butan ene ini tidak sebat na ya mungkin dayung nu kena ada ya mau buu memohon cetut butan tiak nang dapat depan aja ke depan phone aja pak ya men yang mungkin ada waktu lagi ada fon lain dia kena dia mohon masan makanam jika sikit lah biarnya tu bikin orang ke masan makanam jika tak ada ke orang ke dia menentu ni dia buat buat lah dia mendapat nak buat dia mohon dia mohon aja mudah dia masan makanam nak kawin dia nak cipusuk lah dia mokok kawin dia dia pihak menggemang anu me mesti ada perbetukar sisin dah betukar gorak dah sikian asal gorak merosut dah sisin merosut dah tangan aku lagi harmo enang sikian jadi asal gorak aku rosut dah tanganmu dah sisinku lagi haroku yang kiap lagi mang nasi bernyanyi dah sikian Ia mokok tu kali nuk ia mai fonu. Ia miti ada orang arum nak sangai dia saja jadi norat na. Ia mai fonu tiak dabur orang arum nak sangai orang sanga ni orang norat na. Ia siapa nak fonu ia siapa nak dabur. Ia tak kala ia mana negeri nuk tiak. Ia makan kariknya ada negeri nuk semak boris ya dogi orangnya doi. Ia kesepiah dah yang putera ini siap ikan. Ia percaya hogok ke? Maka kesepiah. Cukup kepuan mau buat dalam anak beroda. Ia mogatnya anak kepuan untuk dinyaut. Ia mau fukun anak desin dalam putera ini. Maka mogi ruah nyaut. Ia percaya hogok itu diadapti fukun keluar. Ia dah dong lah. Pak ia menyongkut bogat maka mohon. Mohon berdua percaya hogok. Ia. Ia mogat lah. Ia mau. Madu tu, yang dah nak tunggu mana aku tih buat pirai ni. Kek bagaimana dek, madu dek maaf ni ke. Tunggu mana tiap gigi. Pak kena naik dek, pak kena asuh. Dek kena asuh tiap. Hidup ni aku buat kena pagi dek Sofia. Dah mana perlu dah. Asuh dek siapa naik, jek singarom kau buat naik mana. Kau dah gigi, aku tu sih. Jek kena Sofia naik ni. Ya man. Kan ini untuk naik aku ini, aku jika kegungan ni. Ia menjika setawan panah ganyi. Ia nyari dayung itu menaik pinguman. Tubi urut dia berjorak manuk berudah meneg. Ia meneg. Tiap menggembang manah pakai panah ganyi rabu. Ia mekmon. Mungkin cepat nekat nak dek. Ia meneg ada nekat yang mana rabu ke. Muka besar dua. Mereka tiap. Ia mereka. Tiap menaik pinguman teman tiap. Ia mau nutung banil, mogatnya ada buta, ada bogam. Cukup binatang si konap, binatang tak tahu. Nek ketiak odiman manuk luda. Cukup-cukupnya. Dia dah mesunis ni tiak jorak. Dua bidik. Mendoi dapat duriat dia. Supaya purat ni tek purat tanah. Mereka doi pudut ni dia mut. Dia jorak nyanang pas pudut ni. Dia buh siriuk ni. Dia dua bidik mendoi pudut ni. Pocok buh toit ni. Ketika cerita manuk luda ni. Ia mengidip depan dua tiak. Dia tak kalah itu. Ia mengkawak. Ia tak kena. Ia mengenai. Aku ini menurut dia. Mengenai. Tak kena pohon dia. Ia mengenai boleh mendoi. Ia dan dayung ini. Kaya menggembang dia ini. Pak tiak asal memakuk dawan. Memakuk dawan tiak jumlah mamu. Kuat musyafiah. Ya istamu. Ya istamu. Dan pin. Kaka pasang media tiak. Lagi depan najam mut. Aja matunuk dari zabat dan ini ni, kerja media nasi doktor ini, jangan ada yang doktor, nanti doktor dia kata dua kan? Jadi sahaja yang batang lagi cuba kadang kadang dengan mohon mamu supaya ya tamu ya hilmu dengan pin, yang pada yang pesek ia mat puh, karena ia mat puh, nak apa pun mesian dari buah, ya ini ia puh, tapi ia nak apa mesian ia mendengar. Ia mohon minta. Ia fikir nang nyawa-nyawa nasib. Sebabnya ia kawan manusia. Sebab manusia mendoik dalam negeri itu. Ia fikir merami saja. Singumi takkan benar-benar. Nak putih nama pandang Allah. Nak irak dan nak irak dan tek-tek. Si pagi nak putih nama gawang. Ni onu itu yang pandang-pandang. Ni minggu ia piara yang mengayuh dia. Memotik dia pergi. Ia takkan ia mayuh dia ayam suruh kerja sama ada nang depan suruh tolong ah ni dono no sama pun token ye pun token ke sini en ada nang depan norun ye yang menorun dia yang kodok kena sama ada ngan ada bos nari sama ayam sikit sama sama nang ngoni kuasa ngan ada timak dengan pak suruhnya ada kita cari ngan dip nen ya antana ne. Aku dah di aku saruh-saruh neg cuaknya dah di mau buat manuk buda baik aku buat tidur ini aku menetap ngawih manuk buda ini maka kau titip tu kau duduk di ke sini mana ini ya Pak Gomat dengan ini tiap dengan Pak dapat reda sadik dengan ada di ini yang nang itih gagap putih di bersaka aku putih kemenyan dapat numut ini aku berhukum ini dia buat aku dayuh di bumbak putih dia panah ganyi ku nyagat debu pengumaan muka boyo ku nju buat ku de gagap ku nyagat debu toku ne nyata kare ya kodu kana sama ti ame mut but ka fa ame buat pentangan sama-sama mesai men sama embus. Takal sama embus ya menumut gagap sama ada beberapa anus dia. Dua buat ada muda bomba ah. Sama ame baru boys diingun de pemakat lalu kau boys. Dia pandangkan ini kan kebuk penguma. Dia gorang ngel tiak merawih dalam tangan masan makanan ada bidani ya. Dia singgung ini tiak. Sini ada nang depan neg. Dia mertan sama mit tawan bu. Masan makanan sama penuh kusin kanih ni pak ayah rahmat. Dia juga lupan mertan dapat mitan penuh ni. Dia takar sama neg tiak ni ngak sudik muka bus. Dia sawat pun madoi. Memit madonuk de sian ni tu. Tawan bu. Dia ya ma lea tiak nengak sudi idem porong-porong kobus takara mon deg nuna arung ruang arung belak sangayan tiak mudik ipan nama yap judi ima kobus tiak jogi ia kirip singau ni kan singau ni modi tiak ia ada menguan sudi ini singau ni modi kebuk pinguma adik ketun tuku adik kesau dua sudi dia mbak paan singau ni tiak singau pak takut kiri ni tiak kepaan mau ni singau masih nadu he. Nama paan aku sudi muka bedak mat dunuk ya kan moni nambah aku suka tan demuti siap mungkin dip kan pat ke kedipnya muka bes en ya masan makanan nang singau ede ogi gagap pada ayuh ne de buat tukuk ni ndo buat domo de buat baan tak nyemit ni sek-sek do bang ah ye pandang kanyi tak nyemit ni nak tak de buat tunggu ah. Nak tak ada apa, nak tak sodok tak makat pun sudik mana ni. Macam mengana mengajit ini, ada urah tuku dengar buat ada gagap lah. Mit kosek dobang lah. Mit pandang kanyi je, nak tak ada orang dari buat tunggu lah, dia sodok lah. Dia makat. Dia makat dengar sawit nak mendoak sikit dan macam mengana ada sikit lah. Dia nak mengutih muka boleh, Pak Sibat, singa mengutih tanduk. Dia, maka mendapat dedik. Muka boleh tak mendunuk. Dengan karma ni dia merasuk pono dia masan magana tawat pindah mabok dia tak karma pono tiap pakai kojung lah pono pideng derdeng dia nak perkara raja ada mit sawan ni tiap dia berjumpa ada dia ada mon tukang habis pin dia nak mana kau buat tempat lami ni ni Pak Rami raja yang nikah dan nak cumi kan dia bukan notin ni ke raja adak daripada dengan Pak Rami harap tempat ni yang tak nak nanti kan dia kuri ni muntanan matanan raja yang oginya sesaruh dan pakai ujung dan Pak dia yang kamu raja adak daripada tempat ni yang tak nak nanti dengan Pak Rami harap ini yang kau istik kan raja mentanan nak dagang anak perahin masih suka tak main ni ya selamat main di pokok salah nyaman main ni umur ni dapat edak ni naya ni untuk mati dia buka anu ayuh ni yang tak mahu ada dengan anu kejawak dari ya yang kajian tak nak tak berap yang tak nak berap nak menusak man tidak yang mad man yang mad tak nak saja yang memaat dia tak kata nak berap nak mesawa yang memorat main ya buat main tiak dapat dua kan dah ngomong-ngomong ini wah ini pindah mabuk dengan pen siwaknya danuk mabuk mudah dengan turun dia punya ada bergonak anu merdeka pernah gonak tiak suwa merah di sawat ini meruah tiak yang sama bu sawat nak tidur sama bu yang sama bu tiak yang si bayar sedadu dia sedadu yang ada pin yang mogan bubuk mogan seorang mogan badeng tak kabut kapar mogan buai mogan naga ya kedo pono doyo mogan subi ji tu podes papian ni ponip mogan na dipe suup na tak naga gau penyengat cukup suup sida doyo tia numun na lembu tia sana ngatin doi tia nya pokok pono nya pono doyo na pe penyengat cukup dipe pon cukup ya pono pin suup sida doyo mesti dia agi yan ma sida doyo ge buai naga dan nang tia men sida doyo ge numat mudik dapat nu dia na sud bau ya mengedip tiap dapat dua kan ya beranak ringat ya jemuh mokok beranak ringu Yang beranak doh madis. Dia mah biar anak aduh ini nyaja kau nak aduh. Ia mah biar anak ada dua ini tiak. Anak emas ponai. Dia menang aku token dia. Token ngasak panah kanyi ku. Panah kanyi ku pak menoga kerjaan. Dia tiap bagaimana dia ini. Ia mengasak panah kanyi ini. Obah tangan. Ia mah tangan mungkin aman. Jan tata pun denangnya jan tata jan dan capu putih dengan siti ini. Dia ngajit ab. Dia ngajit ab kan tiak. Betul nak pun makboi. Kanan pun makanya nyawa. Dia makboi. Lalu kau bos. Tiak. Kau bisa tetek. Dia makau bos tiak. Ini memang berkaduh dua anakan. Anak dua ini. Anak ada. Ringat dua ringu. Ya. Mereman bak sama sama tu. Kemudian ada nyepot. Tak karan dia ada nyepot kan tak ya mode nudu ngusuk babai nan apa ne nang yang babuk usuai kan ya mode ada nyepot njoi ne kaki ngan nak ne ngan dapat agi monik besar ne titi ne ke ada nyepot sama ko wis pak do ko ngan ko ya dibayar sama aku man sama aku ne ma dekatin ya ma nudu babai nan apa ne babai si baya kide usahanya dia ada nyepot sama mentanah ni ke yang nah orang bunyi hitis orang bunyi hitis tiak nyemad tiak sini memana yuk tiak singgumi dia menyokat dalam sini mengan asal sini mencikian tiak nyenang daku dia memit orang bunyi hitis tiak dia menangat mad mendik tiak laru dia nyepot dia mad sini mencikian nanti dengan pak dia ada nyepot ni ni dia bayar kuda kau dia tak kau pari ini dia tanah yang punya itu yang macam ni rumah noyok singumi nang badan nunu membiri ha jadi nunu nak si bayar dan ada pe yang macam nyokap dalam sini dengan sini menang oni dengan pak tenu nak kan di kau tidak bayar ku pagi ye ini yang mau kau nyokap sini ada tenu yang sini pun beti ya bau yang beti ya, asal sini yang beti ya, yang di tanahku kan. Sini yang beti ya. Kan ingat dah peduli mau di tanah bawah dan babai ya. Yang beranak tiadiknya di tanahku kan. Yang beranak pun di tanah bawah. Yang asal dah bersyukur pun lupa tanu, yang mau di tanah bawah. Yang lupa tanu, di bawah. Yang berpadan lah. Tak ada si bunyi gitu ya.
0: Ini hati ya, Donan Komik Bidon, Duo Harimau Buta. Di bawah teman ada Pingoma atau Pak MP Gunyet, Sukupuk Segong Singai Bau.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Sodar, nuak sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Ne, adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau mana mau shoti aku nak kod, mau nali lihat, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku naik dia bagus. Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di do dia aku ni. Coti apa sih nasi adikku? Dah kena memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bah.

Ialah lagu desak Conway Twitty bersama Do Johnny Lee, Don't Cry Johnny, mau menghibur untuk ngarmiti dan segmen dengan Chang Peta. Jom kita nak berkongsi lagi info pasal Tun Dr. Siti Hasmah. Bidau samati aktif dan isu kesihatan awam. Penyihat dayung doh onak kapot. Penyihat mental salah guna dadah pendidikan doh literasi dayung. Dang sawak semang peri peri puluh lima. Tun Dr. Siti Hasmah. Mau jadi ketua delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia keempat PBB berkait dua wanita di Beijing. Tun Dr. Siti Hasmah jadi sowan Perdana Menteri. Ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri Malaysia dan soak semang peri moi perunik nog 2000 taru. Dua nik sedar lagi jadi Perdana Menteri dan soak 2000 semang moi nog 2020.

Dang tarpupri'i onda bulan Dang tarpuni onda bulan Smong 2000 taruh Tun Dr. Siti Hasma mau terima jajah Seri Setia Mahkota Malaysia SSM Detoban Geraran Tun. Nunain Perdana Leadership Foundation Tun Dr. Siti Hasma Yoh Le Sowan Perdana Menteri Malaysia Geni di mau dapat anugerah Geraran Tun.

Ya, terima kasih Nur Azira Azira demogib sama aku dan segmen ngancang petak. Inang selamat berkonti bala peminat-peminat setia YFM Dayuh dah kenal aku inai nang request lagu Bunga Anurami Mesu Natasha Jagu dengan buhu balik lagi Mesu Sudin J. Radio tetap on inang. Henry Balinang, selamat ngumi, selamat bertugas di J2 Geng-Geng Awal. Salam sayang, suku puak bumuak, request lagu Joget Cinta Setia kan suak pinghojit YFM Bidayuh. Agustin ATJ, inang hai DJ Abi Abar Ingan, salam luju suak geng Amang Tringau, mukun-mukun Kuan Alon. Yo jatuh bebo lagi dua lagu seterusnya, lagu desok Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka.

Anduk Ami di kawasan Tebedok Lambat Anduk Ti, yang Jerebu masih ada di kawasan Tebedok Lambat Anduk Ti. Nah, ya sama kadi kawasan Kuching masih ogi Jerebu ju sama-sama to jaga penyihat peronggonan to ya. Mak komut nok imasak bugo-bugo. Sebab imasak itu bagus an penyihat peronggonan to. Ya, terima kasih duduk kicap dan mau gip sama aku dengan Ramiti. Nang selamat lambat andu DJ. Salam ngancang petak, guys. Nah, salam ceria, salam manis, mesu Pahang. Ya, nak request lagu mesu Masih, mesu Michael Emban. Ya, nah. Jurung kebaik nang selamat sungguh ondo, selamat bertugas duduk DJ di konti, selamat sungguh ondo duduk Sino L, Sumuk Jang, Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Kenny, Puan Nimoy, salam ngancang peta ina.

Lily Snok Lena Nang Hai DJ, selamat bertugas nudu ingan dua suap fan club semua gelinas di sopak kanik na dua suap peminat YFM ready sama-sama ngojek radio adin yang nang bala dingan-dingan Sinok Tech Brenda Zah Francy Cikgu Susan Juhin Cikgu Mariana Sinok L Sinok Jenny Sinok Jo Guleng Mary Sarup Rena Tambi Desus Nosi Angela Ensidor duduk DJ kan yang nak request lagu sanggup aku desok Gwen thank you ya Ena yuk jatuh beri bawah lagi dua lagu desok Liz Sujento Nasibmu dan Nasibku.

Ya, terima kasih Peter Kilan dan Mokgib sama doku dan segmen ngancang peta. Ya, nang hai DJ selamat sengumi. Ya, selamat sengaram ya. Nang harap sentiasa sihat ceri-ceri selalu. Ya, nah. Raran Miknang, hai dayung gap DJ, selamat ngumi, yo selamat ngarom. Yenang bala geng-geng awak, PPSMB kengan bala pikaping radio YFM dayuh de ngumi onutik na. Yenang salam semua sihat selalu, makin kurang jerebu di serian DJ na. Sumia kurang jerebu di Kuching, tapi onutik aku kirin. Jerebu bitang tobasit lah di Kuching berbanding sesumia eh? Ya, terima kasih duduk Nur Atika dan Mogib sama doku dengan segmen ngancang peta Rachel Merikan Edward Kaloh Kiong Livindi. Duduk-duduk bala ingan demo ogi komen dorongan Facebook YFM Bidayo. Terima kasih mau bersama doku dan segmen ngancang peta. Yo jamalin spiadom taruh minit lagi ngeyap pukul pri'i ngarom. Atau menolak bidaman segmen ngancang peta lopas ititia atau yang ngocit. Abah de pura radu so National FM. Dua ingat terus bersama pingarun tak dibukon dan segmen ngaram pawan. Aku Dini Cemonya, terima kasih. Selamat ngaram. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Razali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hiba nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersopan santun. Tolong dari Rembau, cerita pergi mana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosok akan datang sini dapat makan. Untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepimpinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Ragu Praman di Dok Teban pada Morgan. Aku nyalawa mus mengju minar pas pukul perisi. Ngarum ni sama ngarum. Terima kasih di perengan. Di bersetia bersama ke. Ngarum mati di YFM video RTM Kuching. Ngarum mati bersama dengan aku. Juri bahagia bertugas. Nela beripun ke DJ Lala ya. Dari bersama ngasau peraga pilih jam. Dekat pukul semangat dua setara pengarum. Ngarum mati ya beringan. Tak bapa derma suasana. Adi dapat tenang ragu-ragu tak ngermati ragu-ragu sloton ya. Ingat sama-sama ngen penghormatan tu bidau alayarhamah tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Ada ina suun mantan Perdana Menteri tak Tun Dr. Mahathir di Matingi Ong Sesan Anwati. Ingin tak ingin penghormatan ingat dari perawan ke sopra ke perangan ngaramati ngaragu-ragu di berentak alun-lundai ya. Ada petana alun-lundai sen kering nang. Ingat aku harap so peraga perangan tapi cu bisa makin dekat pindah segmen ngarem pawan tak ian ngarem mati ingat pukul simang singarem matri dapat sama-sama kini agak singarem ada dua peruah di YFM video kali pasal nak trap cu dinge dekat pukul simang dua strap ngarem sebab tidak dapat sama-sama kini otomasi YFM video so pukul simang dua strap ngarem dekat pukul 6 isan-isan sepagi. Mari nanti semang mai minat lepas pukul reprisi ngarem. Terima kasih di sedah dingin terus so peraga berengan revisi berengan di bestia bersama ke ngarem mati di YFM video RTM Kuching ngana jah tapi cua peraman adab tak ngaragu peraman so Alicia Sidem ngaragu di dana juga dengan

Lagu romanso Deli August dengan Johnny Raymond Bihut. Ragu di dan doi suka lagi apa mana so perga revisingan di bawah setiap sama hakik di FM video RTM Kuching di kibran kejangan ya kip sama ke ngaramati harap ke so perengan dalam buat senang.

Madina ti tara berdua mana pas pukul pre singarem. Pukul senang singarem materi dapa ada sama-sama kita ngakak singarem di dua peruah di YFM PD ya. Engen eh ja atap cu dengan peraman adap tak ngara mati dengan ragu peraman di Dr. Bana pada Hati Koi Sendang ngaragu di dan ibu di YFM PD ya. Hortiam Kucing.

0: sama ada pengarem pewen sepukor pi sengarem dan pukor semeng dua strep pengarem masuk ucap kamu ya pandunganmu as di pramen bersama that's right on time
1: dan segmen ngarem pewen.

Rengga Pramana di Dr. Bana pada Diana Ross dengan Lionel Richie Endless Love. Pramana Sobrega Radio Bisingan Adi Obestia bersama Ike yang ada mati di YFM Bidi RTM Kucing dalam segmen ngarum pawanta iat na ngarum anu Senin anu wati ida permai anu borana September Sawa 2026. SB tidak dapat sama-sama kita dengan kasih ngarep ya. Acu ini tak pramana depta dengan ragu-ragu pramana di medok sedia ia nesopraga dengan remati dan lebih singan di bebas tiap sama kita di YFM Bidia RTM Kucing.

Raga Raman Soika Inka Pengirindu Bi bagi dua Prima Pernik Menara Pahas Pukul Perising Ngarep Aku nega minggu hati peringan ya hari dengar tur Kuching International Cat Festival 2026 puan kah pesta singau ya hari dengar tur di Kuching Waterfront di Kuching Sarawak ha taruh nega pada bulan Oktober 2026 bilu sok pukul pre isanisan nega pukul semang dua strap ngarem. Kena so program-program ada dong atur na ina. WCF International Cat Show nga My Cat Expo nga na yan nga ati suka nga busing nga masih ada sabar ya ya ni nga baga masam baka busing nga teban minggu wati nga na sama-sama ati ka KICF apuan ka Kuching International Cat Festival 2026 ati dong ngatur nga tarun dekpat nubran Oktober 2026 di Kuching Waterfront. Lepas nanti lima pertarungan menara paspor korporasi Singarum pukul semang Singarum agak Singarum 20 hari WFM bila sepena jadi ngetap cuy Praman adab taya dengan ragu Praman adi Dr. Bana Haberda Jim Reeves dengan ragu adi dan someday.

Pukul simang singarem. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali de kae sebege turung derem ayah jadi sebungas wanita pertama Malaysia bag menege derem pitak penyihat kebajikan masyarakat pendidikan ngap penyekembang kaum dayung Samun Rawang. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kidanang penyibu Bidau Tun Dr. Siti ina rugi bas dirais ka atin masih kesederhanaan ngak ketokohan di ayah kiren re jadi ni sok sejak arah derem menuh pemansang rais. Ayah menegah ngena pengenang taksiah ka Tun Dr. Mahathir Mohamad ngarawang i. Bidau Tun Dr. Siti Tingai Ong arong pukul peri 20 minit isan-isan cuaca di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ke ayah dok ngubur di Pusaran Negara Presiden 20 Putrajaya Sungumi Ando Teja. Setadana Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi agi ke ngen pengenang takziah i ke ayanang pinyi Bu Bidau Tun Dato' Siti Hasmah ina rugi bas sedia rubat de ada yen rawang ngajulut madis pak menegah pereg rakyat Malaysia. Bidau Tun Dato' Siti rarut Mekah jadi toko dayung ngadi puno nga atin rindu keseru sindek nga rakyat. Seteket udip i bege kerja penurung medok naib da Bidau Tun Dato' Siti rebisi dera mepitak pinyi kebajikan beradayung nganak nek samun kemasyarakatan. Ayah ke inah sewen sini kesumbuk adi jadi sumber penyebeke yang Tun Dr. Mahathir Mohamad seteket pemudip i. Penyekembang sukan nyedia lebih sebega peluang kabar atau bawah dera mepinandeng dingik penyebesa ngera. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Juali Tun Openg Kidanang dah perak pemiang ngerik mien kerjaya konvensional nimun doktor jurutera ka peguam ka agi sengera remien pitak sukan dagang industri kreatif pendidikan teknikal ka vocational samun teknologi bau. Ayah nang perita Sarawak nak penonton bas dalam menyepuno ngera nga penyepuan samun pimanai teknikal adis tugu nga minat ngera. Ayah kira nanti dalam pimanyo pengenang i tipu sidang integriti sukan kebanggaan Sarawak Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak didok basa bedak Menteri Pemiang Sukan nga penyekembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sadanana minyu derem rami disamah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang sidangan rarup gunaya nebeda perag pihak Puan Pasar Pinangong ngera derem netu sukan bebas so sarah mansuap samun salah laku. Ainang integriti derem sukan biguna dog beda rebis beke dinge ngenetu rakyat biya netin bisaya tunu industri sukan. Ainang integriti deh kaos biguna tipu bitani ngade pak menegah derem penyekembang fasiliti pengurusan samun iya perag ngerah adi derem industri sukan. Dato' Sri Abdul Karim Nambanang tedap penetap kira puankah tindakan yang didok naik adi de temit bat di integriti dapat teban susah kabar atlet kan dapat ke kadi tim saya dari ratus tunduh pitak sukan. Anak hati ada agar dok nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi ke dok nukar dalam pemimpin biatah pada Francis Farrell Chu. Selamat sengarem ke salam sejahtera.

Rangka Brahman dari Dr. Bahan pada Teresa Teng. The moon represents my heart. Brahman Sobraga, Rerubi Singan, Adi Bestia di YFM Bidia RTM Kuching. Sama ngaku ngeremati, coba bertegas di C. Lala ya. Adi sama ngesoprak, nekak berkurs mendua secara pengarah pengenak. Atau apa-apa juga dengan ragu-ragu Adi berentah alun lundai ya. Adi masa dia aku ke soprak, Rerubi berengan Adi Bestia bersama ke ngeremati di YFM Bidia. Aku sama nang soprengan puan ya, mani ragu-ragu ngaramati, ragu-ragu slow, apankah berentak slow ya. Sama ingat sama-sama dengan perumatan teduh bidau tun Dr. Hasma Muhammad Ali, apankah sewen teduh yang amat berbahagia tun Dr. Mahathir Muhammad, Perdana mantan Perdana Menteri Malaysia kepat dengan keju ya. Ini sama-sama tanya penghormatan tuduh bidaud nuntun Dr. Hasma. Ingin ragu-ragu ngara mati hamba dok sedia ke soprak ya. Isa-isa perengan digib sama ke ngara mati drama buat senang ngah sentiasa rami pewen ya. Aku nak aku harap so perengan derma buat senang nurak so perkerjangan ngan mujur dengan dikerja sama tentura kerja pengenai dengan dipaya-paya ngaramati sambil ke dengar ke sama perman di YFM Media RTM Kuching semangpat minat pasal pukul simang singara menjadi ngetah pecah perman adap tak ngaragu perman adi Dr. Ban pada Richmond Ellen Morsidi buat petak para

Bersama dalam ngarem pewen sepukor pis ngarem nepukos mengdua strep ngarem di pramen bersama dalam program lagu barat modern. Country and West.

Rock. Di Stesen Bidayuh. Yeah.

Raga Bramansa Bela Ji ngan raga di dan nyayang mu 20 minar pas pukul simang singarap ma. Raga Praman di sedia ke sobraga. Ya, utama pada Brori Marantika sepanjang jalan kenangan.

Raga Brahman di dalam Tuban Abada Tibaran Ilusi Raga di dalam Puisi Cinta Perputaran Menit Rapa Sapu Kursima Ngasingarem Selamat ngarem, selamat dapat dengan Tak Rem Segmen Ngarem Pawan ya. Yang tadi sama-sama Brahman dan Kabur Kursima Ngedua Seterup Ngarem Mari nanti tak sama-sama dia Ninga report bau ya. Pada report terkini berkait dengan keadaan rega di Sarawak. Sumber di Dapurwa pada jawatan kuasa ngurus seseorang negeri Sarawak JPWN Sarawak ya. Dokumas kini setekat pukul masih ngarep mati ya. Kami teringat adik-adik ya. Indeks penyakit sebab di skasen bergantung madinati ini di kawasan Serian pun ke IPD Serian di kiren IPU 160 ina ditakah tidak sehat tapi tu nak ngalunduk 120 lubuk antu 105 di kawasan-kawasan di beken ya sederhana ina di Kuching Samarahan Seriaman Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu sama laju tebedu kanowit nga betong ina ya indeks penyakit sebab kali dok report beda jawatan kuasa ngurus susah awang negeri Sarawak berkat kuasa so pukul mai singar manua tidak bermai September 2026 ngana keadaan gaya nota makin kena ya amanya so pergabaran tak nyitungan terun secara terbuka amai tina beda berbeda abong terun tak is kemudian gada berbeda pencemaran ada berbeda pari dengan jerebu di kawasan tak ngana sama-sama tak jaga abong terun tak ya sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak berbisi ya dengan di kawasan di baba berisiko Abad berimah menarik pas pukul simang singar madinati sama ngarem tudu so peraga barangar lebih singan tadi bebas bersama ke di WFM BDR Team Kuching ngana jaring kita pecu praman adab tangan raga praman di Dr. Bahana berda Michael Kayut nga Jasmine John ngaragu di dan kusong.

Rock. Di Stesen Bidayo. Yeah.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Radio Brahmana di Dr. Bahan pada Lionel Regista Kon You Tepan Ata Madin dan Perdingan Semang di Minari Pas Pukur Semang di Singar Bersama Ngarem Serama Praman Dari Bisingan Adi Babu Bersama Ki Ngarem Mati Di YFM Bidia RTM Kuci Ngati Nga Jam Discussion Tak Terum Segmen Ngarem Pawan Ya Ingat Nga Ia Nga Barangan Di Nga Pia-Pia Ngarem Mati Sambil Kedi Nga Ki Harap Abcun Nga Penebat Segmen Ngarem Pawan Tak Nga Pukur Semang Dua Strip Ngarem Sebaik Tidak Dapat Sama-sama kiri dengan automasi YFM Media.

0: sama ada ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pewen.

Radio Ramai dari Doktor Bahan daripada Rosa takkan berpaling darimu. Teman Tak Madin terpuna minat repas pukul semang di Singarem atau apa lagi setengah jam dengan ia beringan dengan sesama peraman dengan mati drama segmen dengan rumpuan ia nak ngaram Senin 20 Mei bulan September 2026.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pan koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku dolly aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hebat ino. Jogging out ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai ne ke?
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapo sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti res, kia koras. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan akam o Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na akam o tanpa ngin akam da palapagu. Medak beramai kat akam mengintu dengan nyaga pimus ami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap masih dengan gracia musa kam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dekira akam demamba de tempat ami kerja, de tayak de kebon, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik dengan asiasi inya de dapat ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma de paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinggul mahami. Tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan rokam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhon da bangabada malaikat kursa ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunnya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semayan juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegena itiseh adu-adu aduh dengan nyepengan. Amin. Tempat dan pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

pukul 6.30 isan-isan. Kapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof ngin taksiah tunduh penyibu pidahu Tun Dr. Siti Hasmah. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah 4,000 hektar yang purun pedi. Sarawak nyidia ni bilion ringgit yang pideras tinggi penyekembang pita purun pedi. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Gansi Dermagah So YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Bidu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dah kaus bege turung derm ayah jadi sepungas wanita pertama Malaysia pak menege derm pita penyihat kebajikan masyarakat pendidikan ngap yang makam Dayung Saman Rawak. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof kita atnang penyibu bidu Tun Dr. Siti ina rugi bas direis ka atin masih kesederhanaan dengan ketokohan adi ayah kiren rek jadi ni so sejarah derem pimeno pimansang rais. Ayah menegang gen pengenang takziah ke Tun Dr. Mahathir Mohamad ngarawang i. Bedau Tun Dr. Siti tinggi ong arong pokor peri 20 minit isan-isan mijah di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ke ayah dok ngubur di Pusara Negara Presin 20 Putrajaya Singomi Andu Mijah. Sederhana Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi agi ke ngit pengenang takziah i ke Ainang penyibu bidu Tun Dr. Siti Hasmah ina harugi bas adiraru bat dah ada yang merawak ngajurut madis pak menegah perak rakyat Malaysia. Bidu Tun Dr. Siti raru temegah jadi tokoh dayung adipuno nga atin rindu ka seraruh sindek nga rakyat. Seteket udip i bege kerja penerung medok nai beda bidu Tun Dr. Siti rebis i terempi tak pihat kebajikan bara dayung nga anak-anak saman kemasyarakatan. Aiga ina sewut sindek ka sumbuk adi jadi sumber penyebeke yen Tun Dr. Mahathir Mohamad seteket pemudip i. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah arok 4,000 hektar yut purun pedi yang nama dengan aser pedi beramah dengan agenda nasional dalam netu stok pengumuman sukup. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang so kiangana arok 7,000 hektar inah tanah perintah adirik do gezet jadi kawasan penyeruah pedi. Ainang ati berguna ngetu tanah ana pejuu taban utung ke deh do pekai yang purun pimerah beken nimun sawit. Aikida anati dalam sidang media di Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu, Mijah. Sederhana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang perintah Sarawak nyedia penitah beranja di bilion ringgit yang pideras tinggi penyekembang pita purun pedi di Sarawak. Enang perintah Sarawak sedia nyerjasama dengan perintah persekutuan kemui perintah persekutuan nyedia penitah beranja adi sama. Kerjasama anak berguna dalam nambah dinggi penyeruah beras dah ada yena pemetik Sarawak pemenaga yena tu stok pengumuman di Malaysia adu-adu sukup. Ainang projek purun pedi berguna di pokok adi pagak rebis i derem nyedia infrastruktur saliran adi kena. Sedenana ayah sawah nang pinetap lembaga padi dan beras Sarawak re dapat bedak Sarawak ngatur strategi adi petuku ka nyekembang dingi pita purun pedi ka bedai jadi ni sok pita bas di tipuh je. Piju ringi ngagah. Penyekembang sukan nyedia rebis bege peluang ka bara tubak bau derem pinandeng dingi penyebisa ngera. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang deh perug pemiang Rekmi N Kerjaya Konvensional nimun doktor jurutera nga peguam ka agi sok ngera Rekmi N pita sukan dagang industri kreatif pendidikan teknikal nga vocation vocational saman teknologi bau. Ainang perintah Sarawak na penetan bas ter penyepuno ngera nga penyepuan saman pimanai teknikal adi setugu nga minat ngera. Aikir anati darang pemenyu pengenang i tipu sidang integriti sukan kebangsaan Sarawak
Dok Basa Beda Menteri Pimiang Sukan Nga Pikembang Tukir Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sederhana minyu derem rami risama Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita Adnang sidang ana raro guna yen beda berpihak puan pasar Pinangok Ngera derem netu sukan bebas so sarah mansuap saman salah laku. Inang integriti derem sukan guna dok beda rebis beki dingi ngalatu rakyat pian atin bisaya tunduh industri sukan. Inang integriti teh kaes buguna tipu bitani ngade pak menege derem pengembang fasiliti pengurusan saman yen perengera ali derem industri sukan. Datuk Sri Abdul Karim Namahnang tede penetap kira puankah tindakan adi doknai adi deh temit bat di integriti dapat teman susah ka bara atlet ka dapat geh kadi atin bisaya daya ratus tunduh pita sukan. Masyarakat peribumi puankah rakyat asar deh patut kaes terima perkhidmatan penjagaan pihak ade pak ngera patut geh sua aktif derem planning ngap kembang program pihak adi saman program bipaut nga cancer. Menteri Pengembang Kaum Dayung Anak-anak nga Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedaat Nang sereut batan asar peminyu saman penyepuat masyarakat pribumi berguna jadi pemenes terp mengatur program adi petuku nga penyeguna kawasan. Ainang bara pinguru komuniti dayung rawak nga organisasi berguna sua nai penanggung ngera ngenetu program adi dokenu dapat dok terima ke tunda di penyeguna kawasan. Datuk Sri Fatimah Kedaanati tipuh tikuruk bas nga sidang saintifik sebab adi sementara organisasi Asia Pasifik yang nerawan andap kanser adi dok ngatur di Kuching. Bara pemiang harap belanjawan 2027 rek peju nak penetun tunduh nyedia peluang kerja adi rebis pege nambah pimanai pemiang terempitak dagang seengera dapat piguru kerjaya adi rebis kena kakat dingi takah pemudip ka bien penyedapat adi rebis kena. Muhammad Nur Irfan Izuddin Johari kada Adnang peluang kerja nga pimanai terempitak pendidikan dagang nga teknologi guna dok pebayah rebis ika bara pemiang di kawasan sepak pasar. Sederhana Irang Budi Ros harap sijil TVET reisen pengatan adi rebis kena seen i nyedia peluang kerja adi rebis payah. Bagian soana Fernandez Kiong Francis kita Adnang pinurung pendidikan nga biasiswa berguna dok nama yang turuk bara pemiang so sepak pasar pejuu berajar ngera derempitak TVET di institut College nga institusi skura takah begatung. Ngaku ngemasegah kupri basa puut-puut ni. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof ngin takziah tunduh penyibu bidawu Tun Dr. Siti Hasmah. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah 4,000 hektar yang purun pedi. Sarawak nyedia ni bilion ringgit yang pideras tinggi pengembang pita purun pedi. Ngana ati regah adi mendok nyusun beda Rosita Ampong so section berita Ehwas Masa RTM Kuching kedunukar ke peminyu biata beda Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

Di Ragu Pramana di Dr. Bang Bedah Miracle Nga Ragu di Den Cinta Bisini Asungga Menemeh Selamat Isan-Isan Kaso Perengan Diki Atau Berapa Bawa Drum Segmen Mekat Krimahas. Jadi ini ya kabar di Isan-Isan Nanti ya Saya So Perengan Drum Buang Senang Ada di Berangkaya Dengan Agi Madin Kami Menemeh Komite Saya Ingat Apa Peramu Sama Angke Dekat Pekor Peri Isan-Isan Nanti Kamu nega diki nga pekor mai isan-isan ingi agi ke topik meja ngupita ayan isan-isan anu 2 hati 23 September sua 2026. Jadi sebab you tak kedengar ke hari ingi nga pekor ju isan-isan hati te atau pramen nga ragu so Eliza Suzina hati ina jobang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Pukul 7 berpagi. Sebungan senepu-nepunaka, Gapit Menteri Bahasa Dato' Ahmad Fadila Yusof mengucap takziah tian jasa turang tun Dr. Siti Hasmah nek negara. Sarawak netap 4,000 hektar tanah tinan berumah nama hasil padi. Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pemancang sektor padi. Selamat berpagi, bismillah aku Lina Jagim, agah da berpagi ti, dengan ti agah da puno. Turang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meahi jasa kai setakat bekas dayung sebungas negara. Neahi jasa bidang penyihat, pingkuan ratus, pendidikan serta pemancang dayung dengan mama. Gapit Menteri Bahas Dato' Ahmad Fadila Yusof menang, ngumit bahat selalu sederhana dengan tokoh Turang Tun Dr. Siti Hasmah selalu udung tian tingah masuk sejarah serta pimpanu pimancang negara. Di akaun Facebook, Dato' Ahmad Fadila Semenang, negara magan ini tokoh dayung paling udung hormat dengan sayang. Mengucap takziah nek Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan seluruh mama udung tagan beraturang Tun Dr. Siti Hasmah. Turang ting kabus pukul perii 20 minit berpagi nyanuna da Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Tadang makinubur da Tanah Kubur Negara Prensin Dupuru Putrajaya kemianu nyanuna. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi mengucap takziah da Facebook na pingabus Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali ini pengrugi udah ngerasa pada ruang mama dengan baladingan paling rapat serta seluruh rakyat Malaysia jaji tokoh dayung lemah lembut, segan aseng, penyayang serta selalu rapat dengan inya ratus. Turang ti umahi ngunah kerja pagu dan negara lebih lagi da bidang penyihat pingkuah dayung dengan anak inya serta komuniti. Lebih masuk ini orang tokoh turang orang tian jaji ini orang asau ane tayang dengan jaji sumber pinagap serta taat ngayo Tun Dr. Mahathir masa mudip dengan hikmatna nek negara. Sarawak netap 4,000 hektar tanah tinan berumah padi ini langkah nyukong agenda nasional ngada cukup pimaan negara. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang masuk kahiti kira-kira 7,000 hektar tanah perintah ira gazet tinan kawasan Purung Padi. Napida anti da sidang media Sarawak Agrofest da Bintulu anu nyanuna. Jaga masa ti Dato' Petinggi Abang Johari Pidaan perintah Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pimancang sektor Purung Padi da negeri. Perintah Sarawak irangunah secara padanan sekira perintah persekutuan sua sedia belanja. Kerjasama ancah perintah Sarawak dengan perintah persekutuan tina peluah ahi beras dedek negeri serta nyukong agenda ngada cukup pimaan negara. Kawasan Umpur Padi perlu modal bahas tina sedia infrastruktur parit dengan sistem umok cukup supaya dapat piluah ahi hasil padi. Dipercaya ngunah lembaga padi dengan beras Sarawak jangka nulung Sarawak piluas pimancang sektor padi.

silong dengan aga. Memancang sukan muka ahi peluang tinan tak abau pintunjuk potensi. Premier Datuk Petinggi Abang Jonathan Openg menang kai semua tak abau irak milih kerjaya konvensional mengdoktor jurutera atau peguam. Tingah milih sukan, pedagang, industri kreatif, pendidikan teknikal dengan vokasional serta teknologi bau sedia peluang tinan berjaya. Perintah negeri rapi lengkap tak abau minam pimanai serta kemahir teknikal serta dapat berubah ngajah keadaan bau. Premier Piranti dan Tek Senakna Binaca Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pedagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah masa kudung integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. The Majlis Tersamah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang perlu integriti sukan di semua peringkat sebaiknya ratus percaya industri sukan kekal udok jenaga. Penting integriti masa bertanding, memancang fasiliti, pengurusan serta semua pihak terlibat industri sukan. Pemutus atau tinan atau tindak kai adil boleh jaji tegal kai puas aseng, ancah bala atlet serta nyeratus kurang percaya nek sukan. Kudung ti penting ngancak semua pihak entian tanggungjawab pijuho sukan masom ansuap dengan salah guna kuasa. Inya ratus pribumi atau rakyat asal kai patut setakat jaji penerima perkhidmatan nyaga penyihat balana perlu aktif terlibat abih perancang serta pemancang program penyihat mengbikait kanser. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang suara abatan asal bahasa serta pengehak rakyat asal penting dan mengeban program biguna di kawasan. Menang paling penting pinu komuniti Dayung membak serta organisasi tempatan sua supaya program dapat terima pagu. Lepida anti masa berucap dah berkumpul bahas dengan kudung saintifik kesementara organisasi Asia Pasifik cegah kanser dak kucing. Bala Pemujang harap sukat belanja 2027 numpu sedia ahi peluang kerja nama kimahir serta sokongan pedagang. Ihong Pemujang Daput Demiri harap inisiatif sukat belanja 2027 nulung sedia kerja pigatu taraf pemudip serta nama pincaan. Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Zulhari menang perlu peluang kerajaan dan kemahir bidang pendidikan, dagang serta teknologi, pesilung nak bala Pemujang dan kawasan sepah pasar. Erang Budi Ros harap pensijilan lepasan TVET lebih mudah iktiraf supaya lebih ahir peluang kerajaan. Fernandez Kiong Francis menang bantuan pendidikan dengan beasiswa perlu tambah tina nulung Pemujang sepasar nyambung pengajian bidang TVET dengan institut, kolej dengan institusi pengajian Datu.

pinan ku mengenaga ku maca puun-puun na sike lagi. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusuf ngucap takziah tian jasa turang tun Dr. Siti Hasma neg negara. Sarawak natap semeng 4,000 hektar tanah tinan beruma nama hasil padi. Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pemancang sektor padi. Dengan seingkat tiaga ada pagi tidur susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masa seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin senak bidaya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngaduh PPI Anu Bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so enam kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemudip sehat saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal enam etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng ka udah kewek sungguh ka es naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam ka kebas di seraka tungo punok puankah tengan bayit. Mudah sekali rah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubah atin kan leman ubah adik atas selalu nang dah sebab puankah setegar gastrik. Prati geh tanda beken adik saman kerja puankah tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemaya tabian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat asing.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

0: Okey, ragu di Dr. Muhammad Razmila, Rindu Aseng. Jadi, Menek-Menek, Seramai Sasan, Diki atau berapa bau ringgit dalam segmen Mekat Karimahas.
1: Ya, betul. Jadi, pagi ini bersama dengan kami dua, Marceline Akulina Jagim dengan Marceline Gansi bersama dengan pelaping-pelaping kita atau pekor pre berapa pagi mati.
0: Yeah.
1: Okey, jadi kita kongsi tayar topik kita ada berapa pagi ini, Anika, topik kita, Lin.
0: Okey, topik tak lah.
1: Aha.
0: Selina dah hati jainan. Angan ani kembali angan ayat sikit angan lah.
1: Okay. Kira-kira ambil dua tira juga cabaran. Guna cabaran ya. kira kita ti guna cabaran nak ada tahan ke kait kita kain tu bak handphone, kain maga handphone ataupun ani saja. Ani kau mati na. Peralatan komunikasi lah kawan kita ya. PC ke ataupun ada dabi timpuh 24 jam ataupun dabi timpuh ni anu-anu. Maksud nanti kita boleh tengok TV tetapi kita ke boleh TV sen ke boleh nyamuk ke internet. Maksudnya TV biasa. Kita cabar. TV biasa, TV ni, TV 2, TV 3. Biasa TV biasa. Nak berkena TV smart. Smart ani kota mati na smart TV ada nyamuk nak internet nyamuk nak YouTube ini semua ya. Kira na basic TV mengsanek ngamin, adakah kita masih lagi dapat bertahan lebih timpu ini anu? Kita kemaga handphone, kita kemaga laptop, kita kemaga PC ataupun ani kota komputer kita ke anyap akses kita nak internet. Bertahan ke kai kita? Kira na ada mungkin dah boleh kita menang kait dapat sebab akhir kerjaan dah tunah ataupun dia menang ini anu saja mungkin dapat. Jadi boleh kongsi dengan kami mati mungkin ada boleh kita ada mungkin rak mencabar diri nah ada bagi ti.
0: Okey, jadi menaik yen marangan adi agik ge mau tunak ke live show Facebook ngin buat pikir ngan tungang kedah ngan cabar adep ngan dah temak handphone dah temak senang linda dah temak tedek pingkas
1: komunikasi elektronik betul
0: komunikasi ya cabar adep ngan tan kedah yen tipuh 24 jam kedah ngan agi bien pengalaman rebis pengalaman kilapuan beh bekai ngan ngajera kan ngan pasangan
1: betul
0: jadi tup datang. Ghosting.
1: Betul. Maksud nanti walaupun TV kira dalam minzen ada akses kawan kita ada berhubung dengan internet. Ni anu sen abah tu kait perlu berhubung dengan internet. Maksud nanti kita cuma tu cerita drama memang biasa. Drama tu berita, berkena cerita AI dan mengasai IT nah. Bertahan ke kait kita dalam masa ni anu. Berkena jam ya, ini anu. Biasa kadang-kadang kita ada kade ya. Masih lagi kita tu bercerita melalui handphone kita. Sampai ramin okey sebab masa IT aku percaya Lil. Masa IT nah jarang kita tu TV biasa. TV biasa sen kita mau connect dengan internet. Jadi kita mau tu media sosial dan abi TV kita. Jadi bertahan ke kait kita. Mak kita dua kongsi lah.
0: Ya. Okey. Maidum tiro dingin tarik tengah agah ke pukul jus tengah isan-isan nanti. Jadi tak berjuru dia dengan regu peramun tak. Tina so Andy Paul.

0: pukul 7.30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar, Datuk Amal Fadilah Yusof ngin ucapan taksiah nateng Duman Ayu bidau Tun Dr. Siti Hasmah nuduk negara. Sarawak mempuan 4,000 hektar kuasan tanah pakainya nama pengeluar podi. Sarawak nyukad ni bilan ringgit nganyak perikas pemasang sektor podi. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naun dan Abar soal YFM Media Demutik Tengah Abar. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menaik ayuh duman nuduk negara bukan sejak jagin bekas wanita pertama pa'ah dan bidang kesihatan kebajikan masyarakat pendidikan dua pemasang dayung bayak rawang ania. Gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof nang bidau de arit mitbat Toban Urah de Selang Sodang du jagin penguru Riak Sekawatuh Benateng jagin koda sensyarah bayar pemasang negara. Dang Facebook Datuk Amal Fadilah nang negara memoyap ni orang tokoh wanita de sukup ubah hormat duh nyayang. Ia ngin gah ucapan takziah nuduk Tun Dr. Mahathir Mohamad bayar suak Ali Rawang. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah tekan dunia dang pri dang pukul pre-robis 20 minit pagi sumia The Institute Jantung Negara Kuala Lumpur. Turang bidau maubah ngubur The Pusara Negara Presin 20 Petrajaya Putrajaya ngumi sumia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi pun suaga ngin ucapan takziah dan Facebook yenang pimono Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ni perugi ayuh bukan sija nuduk rawang pa'ah suak rakyat Malaysia. Yenang bidau ira tokoh wanita de romah rambut dari samuh penyayang dua sinek 200. Dan pengedipah bidau menai ayuh duman nuduk negara amutah dan bidang kesihatan kebajikan dayung duha nak goput bayar naik kerja ratus. Bidau pun abonateng jagin sawun sine du sumuk de jagin pun pikuat duhnya de sinek nudua Tun Dr. Mahathir Mohamad senadena hidip duh hidmat sen negara. Sarawak puan kira 4,000 hektar tanah pakainya nama pengeluar podi jagin kedak sejaka nyukung agenda nasional sedia sukup pinguman. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang sendekiang inuh kira 7,000 hektar ireh tanah peritah demo obor gazet jagin kuasa nomo. Yenang itih nganya notap tanah di muluk punu apa pakai sen pengeluar podi duh idah dia sen pimuruh diboken keda sawit. Ia sabut neniti dan sedang media Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu Sumia. Dan sina pengusap Datuk Petinggi Abang Johari nang perintah Sarawak menyukat ni bilan ringgit ngana perikas pemasang sektor pimuruh podi dan negriti. Yenang Perita Sarawak sedia ngin sukat beranya inu secara padanan sekira Perita Persekutuan pun sedia kiang sukat beranya desama. Kerja sama suat dua Perita biguna nganya nambah pengurua boras dan bukan sejak sen Sarawak pa'ah pakainya nyukung agenda setia suku pengumuman negara. Pemasang kawasan omuh biguna dan mudar ayuh amutah pakainya setia suku infrastruktur parit doh pimonopin. Sementara itu, ia bisaya nang pikakat lembaga podi di Boras Sarawak dapat turung negriti ngatur strategi bayar peruas pemasang sektor podi. Rakaiti nganya pikomang potensi sektor itu jagin kedak sen sektor pimuruh ayuh dan sunisono. Dengan kungamas kitubu duhabar. Pemasang sukan buka robi sebagai peluang senkaban anak muda pikirian bakat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg nang ide dia suo anak muda piris kerja konvensional kada doktor jurutera atau lawyer pak bidang kada sukan kerja dagang industri kreatif pendidikan teknikal do vocational bayar teknologi bau pun dapat gahin peluang pakainya mujur yenang berita Sarawak pun ingin penumpu dengan sedia generasi muda pakai pengipuan pemani teknikal duh dapat nunda perubah. Ia sebut dan itik dan teks sinar pengusap dan berbahasa dan Menteri Belia Duh Sukan Menteri Belia Sukan Duh Pemasang Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Persidangan Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut genang integriti dan sukan patut ubah ponu dan suak takah dengan notab ratus Bisaya dan industri sukan. Ia sebut nang aspek sukan, aspek integriti bukan saja berguna takkan yang ngatur bertanding Pak Anawab ke pemasang fasiliti pengurusan bayar pisua suaknya suak pihak dan industri sukan. Ini yang dipimutus dua tindakan dan nunak gaya dedoi integriti dapat da atlet rasa asa duanya ada ningat acara dari Bisaya dan sukan. Pengatur persidangan ini nganya ingin penyodar duduk suak pihak berkait tanggungjawab notab sukan bebas suap pinusah man suap duh urah desar. Komuniti asal patut idah di jek jaginya ada pakai perkhidmatan penjaga kesihatan. Pak patut suak naik duman dan secakak naik plan duh pemasang program kesihatan. Amutah berkait duh enam kanser. Menteri Pemasang Dayung anak koper duh penyonang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang hak batan asal sina duh pengalaman komuniti asal patut obong nimang dan onyani sejak program da obong ngatur. Yenang pisua pengubah komuniti dayung da gunasit organisasi tempatan dadi apotet-potet biguna nganyenotu program da pengatur dapat obong terima duh nuna oni da biguna ratus tangan. Ya sabun eniti tarah perhimpunan agung duh persidangan saintifik kesemungtaru Organisasi Asia Pasifik sen pina kanser de Kuching. Kaban belia Arab Belanjawan 2027 ketubuk ngin penumpu nuduk penyedia robis bogok peruang kerja namah pimane bayar sokongan nuduk kerja dagang. Kudu-kudu orang belia da oboh dapat de miri Arab Inisiatif Belanjawan 2027 dapat sedia peruang kerja kakak takah pengidip duh ogi ase pengedapat de tateng. Muhammad Nur Irfan Izuddin Johari nang peruang kerja duh pemande dan bidang pendidikan kerja dagang duh teknologi patut bernamah amut sen belia dedang kuasa luar pasar duh dicuak suak pasar. Sementara itu Erang Budi Ros Arab Sijil Tivet rabis mudah abuh terima duh buka rabis boga peruang kerja sen Fernandes Keong Francis penurung pendidikan do biasiswa patut bernambah nganya turung belia ruar pasar nyambung berajar dan TVET the institusi college do institusi sekurah takah bergantung. Ngan kungomas abar kuparik basa pun Dato' Amal Fadilah Yusof ngin ucapan taksiah nateng duman ayuh bidau Tun Dr. Siti Hasmah nuduk negara. Sarawak mempuan semung 4,000 hektar kawasan tanah pakainya namah pengeluar podi. Sarawak nyukat ni bilan ringgit dengan perikas pemasang sektor podi. Demut isca abal di soal FM dia dia menyusun dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua menukar kang sinabau dan George Martin soal seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.
1: Dari tanah bertua ini kita lahir.

Okey, Rego Perman di Dr. Mada Jackson Boson ini keresah Intan. Jadi, ia tak tinggal di report gaya andu tak tina. Inti pos meng 2 jam kot kuasa sok pukul ju isan isan nanti teja. Dikir gaya andu di isan isan nanti ia pergi jerebu di Gedung Kucing Serian Semarahan Sri Aman ke Menis di Betong Sarike Muka Sibu Bintulu Kapit Miri nga Limbang ke gaya andu sok ke nga Ripas Kumbang. Naga nga sengumi anu skama diki hujan ari teban dudu kijat. Jika jadi di kudu-kudu kawasan dan ina di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Miringa Limbang ka Mendis di Bintulu sebab poh so parat ka Tenggara di Raju Desa Semang neka 20 km ni jam ka menega ia gerumang raut ina di asah 0.5 meter ka sebab takah peras ina di asah 24 neka taruh 25 darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu adi dok pada Office Meteorologi Malaysia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian suku.

0: Lu sama ngar hayu kurnya kajian aku. Kajian aku
1: kajian
0: Lina.
1: Aku. Okey, jadi memang kena kawan kita dua je ya Lin ya. Balik lagi kita ada pagi, ada pagi ti, ada abi mijang upi. Mijang upi kita ya sambil-sambil kita nyihap berpagi ti sambil-sambil kita nak kawan kita makan mi anten ya. sambil-sambil kita nak kongsi topik kita pagi ti senceh cabaran kita ya menganih ka kita sekirana. Lin, sekirana ni anu kita akan make handphone, kita akan make laptop, kita akan getep segala-galanya TV dah ada akses internet pun kita kai dapat tubek, kita cuma dapat tubek TV biasa asas ni dua taruh kawan kita ya.
0: Okey
1: maksud nanti kita kena dapat akses internet lagi ya. Menganihkah kita sama ada kita dapat bertahan ataupun kita rasa macam ada benda dah rasa kita rasa macam kehilangan kawan kita kehilangan ataupun tanpa internet ti mungkin ada dengan kita
0: Udip,
1: menang
0: Udip dah lengkap lah.
1: Udip kelengkap. Tapi mungkin ada lagi yang ada menang keman ni. Ti ini peluang tina nak ngundah ahi keraja semena. Mesti ada kira.
0: Okey, kamu sikin Lina. Sikin Lina.
1: Ya. Yeah.
0: Tahan ke dia? 24 jam dah mah.
1: Nianu
0: dah.
1: Nianu dah. Mungkin kalau dua taruh jam mungkinlah dapat bertahan. Tapi kalau ni anu bagi akulah.
0: Okay.
1: Aku rasa kek aku boleh dapat bertahan. Okay. Sebab akhir kerajaan ratu nak hadap sebenarnya kerajaan.
0: Yeah.
1: Biasa nak kan macam ada tu berwhatsapp. WhatsApp ya, message juga ada kadang-kadang WhatsApp dia ada dah penting kawan kita ya. Rasa macam giha-giha kawan nama ya, giha-giha. Sekejap ramai ke handphone, sekejap ramai ke handphone. boleh megah handphone tapi segala ni kalau kita mati segala akses internet, segala akses tina